0: Keren gak kepercaya? Iya. Tulus rilis lagu baru tau guys. Jangan lupa didengar ya.
1: Judulnya apa yang
0: lo? Teh hijau. Baru semalam.
1: Keren. Udah lama banget ya gak ngeliat Tulus.
0: Lu unfollow IG-nya katanya? Lu blok ya?
1: Gak follow gue juga.
0: Gak harus semua di follow sih
1: sebenernya. Oh iya makanya.
0: Selamat buat Brazil ya by the way.
1: Yeay, Brazil mengalahkan Jepang 2-1. Dramatis banget. Dan yang paling dramatis adalah Jerman Paraguay. Harus adu penalti dan kalah si Jerman.
0: Iya kenapa gugur sih Jerman menurut gue. Ya tapi masa emang, sih sampai sini doang gitu loh.
1: Tapi dari kemarin kita ngobrol sama orang-orang tuh emang gak ada yang menjagokan Jerman ya. Padahal Jerman lumayan jago ya maksud gue.
0: Jerman itu kan jago bang. Pernah dua kali. Berapa kali? Dulu pernah juara ada pokoknya.
2: Iya. Lima pen.
0: Pas meetingnya sama mana gitu masalah. Nah
2: itu bedanya. Cuman pemain-pemain squad-squadnya Jerman tuh sekarang lagi kurang-kurang banget bang. Maksudnya gak sekuat dulu gitu. Jadi udah lagi mulai menurun. Dan sekarang digantiin sama Prancis.
0: Betul. Prancis mah gila-gila semua tuh orangnya. Kalau Brazil, iya sih 5 kali juara dunia. Jepang aja beda selisih satunya menurut gue udah oke sih Jepang tuh.
1: Tapi ada momennya waktu itu Brazil kayak
0: spek.
1: Ya apa dah? Kayak apa? Brazil kok enggak ada yang enggak ada yang jago dah gitu. Bener.
0: Kapan?
1: Maksudnya Piala Dunia 2 tahun lalu.
0: Oh, iya. 2
2: tahun sih.
1: Ya saya waktu 2
2: kali.
1: 2 kali
0: iya terakhir gitu, ya. Kayak enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi sekarang gacor sih.
2: Neymar belum main tuh.
0: Neymar belum main.
1: Ini terakhir ya?
2: Dia terakhir.
1: Tadi Neymar terakhir juga di Piala Dunia ya. Yeah.
0: Masih di MRA ya. Tuh Neymar tuh saat itu tuh.
2: Siapa?
0: Ramagang lu di suara enggak ya? Enggak.
1: Enggak pernah dia.
0: Di mana dong?
1: Dia pernah di Cosmopolitan doang waktu itu.
0: Masa di Cosmopolitan? Tadi Cosmopolitan. Umpanan dari gue lupa siapa yang umpan ya. Casemiro tuh sundulannya oke banget. Tapi pas gue liat highlightnya bang, banyak banget tahu chance dari Brazil yang harusnya bisa nih 4-1, 3-1. Iya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Iya kan? Asli jujur.
1: Karena apa menurut lo itu karena dia gugup lawan Jepang yang memang juga dijagoin sama orang-orang atau memang sengaja aja gitu?
0: Defense Jepang oke sih menurut gue.
1: Defense oke.
0: Maksudnya nendang dari Vini, nendang dari samping ada. Jadi kiper udah enggak kena, udah enggak ketangkep tuh.
1: Kiper siapa?
0: Ada kipernya Jerman.
1: Jerman. Kok Jepang apa Brazil maksudnya?
0: Kipernya Jepang udah enggak ketangkep tuh. Ada back-nya masih ada di pojok. Oh, ada aja orangnya gitu. Kayak Kagebunshin Naruto.
2: Anjir.
1: Mantap. Yeah. Jadi jagoannya sahabat suara apakah lolos? Kayak misalkan Jepang tuh, Jepang sama Jerman udah gak ini ya.
2: Udah gak lolos.
1: Sama-sama J soalnya.
0: Aduh.
2: Enggak, yang Jerman juga J. Sebenarnya
0: G. Enggak, sama-sama J.
1: Oke. Enggak.
0: Kok dewasa sih bang?
1: Itu kan enggak kayak gitu ya.
0: Sama-sama J nih, J berarti jelek gitu enggak.
2: Pengamat bola banget
1: komen. Standar Sky Sport.
0: Tapi katanya Jepang itu kan terkenal dengan bersih-bersih stadion bang.
1: Betul.
0: Tapi ternyata katanya nih ya di negaranya cowok-cowok itu tuh kan sempat dikecam gara-gara lu tuh jadi
1: stres kan.
0: Kailan tadi Hirox tadi kan.
1: Semua informasi ada di thread semua.
0: Thread ya? Jujur.
1: Tapi pencitraan.
0: Apa?
1: Pencitraan kan?
0: Enggak tahu. Mungkin tradisi emang iya benar bersihin stadion, tapi di rumah aslinya tuh cowok-cowoknya justru malah serabakan, gak bersih-bersih.
1: Tapi kan memang kalau di Jepang itu menganut budaya apa namanya itu? Yang cowok selalu di atas lah gitu, laki-laki selalu di atas.
0: Oh, patriarki.
1: Iya. Gitu ya? Jadi mungkin perempuan yang disuruh bersih-bersih gitu. Jadi kayaknya ini mah kagak, ini mah di luar doang biar kelihatan kamera begitu.
0: Ya mungkin iya, tapi bagus sih maksud gua.
1: Kenapa? Apa yang bagus?
0: Bersih-bersih.
1: Oh iya benar.
0: Kok gitu aja.
1: Kira ada sesuatu.
0: yang bikin ada sesuatu kita bikin ini open request anjay.
1: Nah, buat fans Jerman dan juga fans Jepang yang lagi sedih kita kasih lo untuk request tapi temanya adalah band-band ya, lagu band.
2: Band. Lagu
1: band. Lo mau request apa?
0: Gua ini aja deh Timur.
1: Tabola balik ini lagu
0: Tabola. Timur bukan timur ke situ. Terus Tecu. Timurnya enggak ke situ, di Adams.
1: Oh, itu.
0: Lagu nikahan gue tuh.
1: Oh ya?
0: Yoi, ntar gue kasih
1: video. Adams?
0: Hah?
1: Undang di Adams?
0: Enggak, lagu doang.
1: Oh, lagu doang.
0: Enggak kenal.
1: Ya, ntar kali ya, pas itu ya.
0: Enggak ada nikahan sekali doang.
1: Ntar, katanya kayak ntar, kalau ulang tahun, baru.

0: yang seru di pagi hari.
1: Suara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: Iya, Stecu Faris KMC Adam. Kan timur kata timur.
1: Kayak MC PRJ. Yeah.
0: Iya. Iya, kita formalnya gitu. Yang kayak gitu. Dulu terpaksa harus begitu yang bukan lu banget gitu.
1: Gak gue, tapi sekarang udah ngambil jobnya yang formal-formal udah.
0: Oh iya.
1: Jarang yang udah yang kayak lu tuh ngambil
0: pensi gitu.
1: Pensi atau masa-masanya yang anak muda, yang teenager oh. Jarang gue, udah jarang banget.
0: Sekarang gue MC pensi gue SMA gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau atau official
1: coki bir. Sekarang ya.
0: Iya, lini gue di situ.
1: Iya. Kalau gue sekarang yang udah korporat-korporat.
0: Pengen masuk ini gue insert gue.
1: Apa?
0: Host, presenter insert.
1: Oh, bisa.
0: Kok patah? Patah banget dari pensi ke host ini infotainment.
1: Oh, bisa.
0: Bisa ya.
1: Yang khusus yang indie-indie aja tapi gosip-gosip gogon aja.
0: Gosip-gosip
1: underground
0: yang orang tahu.
1: Tadi lagunya Dadap tuh requestannya Beril ya Timur. Yeah, anyway, yeah. Kalau ngomongin Timur ada satu band dari Jakarta Timur yang sebenarnya kalau diterusin sampai sekarang gue rasa sih karirnya makin nanjak kayak band-band lain ya.
0: Apa
1: dia itu? Super Glad.
0: Yeah.
1: Yang kemarin tuh baru kehilangan gitarisnya. Sebenarnya juga mantan gitarisnya.
0: Backsoundnya tolong, backsoundnya.
1: Iya, tolong.
0: Si backsound gocak.
1: Iya. Jadi kami mengucapkan terberduka cita buat Dadi Yudhistira ya. Ini yeah. Mantan gitarisnya Super Glad yang ternyata juga guru cikal.
0: Guru cikal.
1: Guru cikal.
0: Bagus tuh sekolah tuh. Berarti skillnya juga nggak main-main nih.
1: Betul. Jadi Dadi udah cabut dari Super Glad duluan. Mungkin udah fokus jadi guru juga ya.
0: Kemarin ya bang ya?
1: Kemarin meninggal dari Yudhistira
0: 29 Juni.
1: Amal dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin amin amin amin. Mungkin Bang Dadi udah tidak ada di sekitar kita tapi karyamu akan selalu ada di sekitar kita.
1: Mantap. Keren-keren. Nah. Lu nulis skrip ya tadi.
0: Gagah.
1: Takut salah ya.
0: Googling lah,
1: googling. Ini GPT.
0: Iya.
1: Ada chat GPT.
0: Iya. Kalimatnya mah kagak.
1: Oh,
0: infonya aja infonya. Masa gue mesti klarifikasi sih, Bang?
1: Gak kayak kok bel tumben omongannya bener.
0: Segitu. Ini momen-momen apa yang lu ingat barengan sama Bang Dadi?
1: Kalau Bang sama Dadi sih kayaknya waktu insomnia ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi waktu MTV Insomnia dulu Super Glad itu pernah ngeluarin single judulnya The Alay. Jadi mereka mengkritisi fenomena-fenomena zaman dulu. Lu pernah enggak ada di momen lu sebel banget sama orang-orang yang chatnya alay?
0: Iya. Yeah.
1: Yang misalkan Beril B3RYL.
0: Itu sampai sekarang.
1: Iya.
0: Itu sampai sekarang. Habis gue nyari BERYL kagak ada Bang, udah dipakai semua.
1: Iya, tapi ya tapi kalau sekarang kan ya udah.
0: Oh, dulu ini Kalibata X Bata.
1: Nah,
0: misalkan makanya jadi maka A
1: X.
0: Pakai ya, maka X ada maka kutip A.
1: Atau mungkin apa ya kayak tulisan-tulisan yang ya tadi pakai angka
0: gitu ya kan. B3RYL lagi.
1: Tapi enggak apa-apa dulu juga Joe Richard pakai 703 Richard. Enggak lo Joe Richard.
0: Enggak tahu.
1: Ya itu yang dulu termehek-mehek.
0: Oh iya. Oh Cici Panda tuh. Cipan. Iya, kan?
1: Termehek-mehek. Eh, apa-apa ya? Ya pokoknya yang pokoknya namanya nama panggungnya Joe Richard tapi 703 Richard iya.
0: Enggak apa-apa. Lu punya email alay enggak? Email pasti ada tuh, ada pasti kan lu.
1: Wah, gak, masa gak, sih dulu.
0: Masa email lu lempeng aja zaman dulu.
1: Karena email gua sampai sekarang juga alay. Pakai tanggal lahir gua.
0: Pakai tanggal lahir. Jadi tanggal lahir tuh iya. Rocket Mail dulu pakai.
1: Rocket Mail, Palmail semuanya zaman-zaman SMA gua bikinin. Gua bilang buat apa bikin email banyak-banyak ya?
2: Hotmail.
0: Biasanya lupa password tuh kayak gitu.
1: Enggak, dulu mah cuman karena keren aja. Pengen dulu gua bikin adit.182 karena lagi suka bling.
0: Oh iya iya.
1: Suka blur adit underscore Damon Albarn gitu-gitu.
0: Anja.
1: Atau Albarn.
0: Iya iya.
1: Pas dipakai mah kagak ada emailnya.
0: Biasanya namanya look up ke apa yang kita suka gitu.
1: Betul.
0: Zaman-zaman ya. SMA tuh teman-teman gue gitu. Eh udah mulai topik belum?
2: Enggak belum.
0: Oh, belum nanti
1: belum,
0: ya. Gue punya. Ya enggak jadi deh.
1: Enggak apa-apa cerita aja. Kita support, kita support.
0: Enggak
1: apa-apa cepetan,
0: malu.
1: Cepetan.
0: Request aja, Bang.
1: Enggak cepetan lu mau cerita apa?
0: Ah, so gitu. Jadi celak-celak. Ayo deh, monggo, monggo gitu kayak bapak-bapak. Kagak lu zaman SMA ada ya teman-teman gue yang punya ini, yang punya aktivitas-aktivitas atau anomali-anomali yang cuma ada di tongkrongan gue gitu.
1: Eh, tapi jujur lu gue sebenarnya kurang tahu istilah anomali itu apa sih? Kayak apa sih digunakannya seperti apa?
0: Kayak sesuatu yang tidak biasa, yang tabu gitu loh.
1: Oh.
0: Anomali kayak apa ya? Misalnya anomali Coffee. TikTok, anomali TikTok. Terus wah ini beda nih orang nih, anomali gitu.
1: Oh.
0: Anomali radio juga ada. Contohnya siapa, Bang?
2: Siapa? Siapa?
1: Giring. Giring. Tahu mau giring Opi ini.
0: Gitu.
1: Daripada giring Opi ini kita giring sahabat suara aja buat request. Heeh. Sekali lagi ini temanya lagu band ya. Lo kan yang mau request yang berdua?
0: Iya dong, lu dong.
1: Gua sama Indra.
2: Gua sih berhubung gua semalam baru nonton Kokonatris. Kayak Kokonatris enak tuh.
0: Lagu pantai.
2: Lagu pantai bisa. Kayak Welcome to My Paradise aja kali ya.
1: Kokonatris gitu ya. Ah, reggae jam berapa, A? Boleh, A. Sekarang kita puterin nih, A ya.
0: Kokonatris. Kali-kali ada yang lagi nyetir di Jalan Raya Banyuwangi gitu kan, sampingnya pantai. Wih, cobain, seru banget. Nah,
2: itu Kinoski.
1: Oh iya, kali-kali Kinoski dengerin. Kalau kita menyapa teman-teman koreksi deh, komunitas reggae Bekasi.
2: Asik.
1: Apa korengan, komunitas reggae Nganjuk. Asik.

0: suara seru di Iswara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: dan Adit Insomnia. Lo ilfil gak kalau gue bilang
1: Beri Insomnia dan Adit Insomnia?
2: Enggak sih, emang kayak kan gue baru follow lo di thread, gue unfollow paling.
0: Jangan dong. Gue kemarin posting ya sama Bang Adit ya, foto di Instagram, ada komen Abi mana real, tapi komennya kok di thread. Beda platform. Kan gue postingnya, oh tapi ke posting juga di thread.
2: Enggak, gue kok komen dua-duanya.
0: Iya.
2: Komen yang sama.
0: Iya. Lo aktif banget main thread sih Bang ya?
2: Gue gak tau, gue ngerasa kayak ngetik itu lebih menyenangkan. Walaupun kadang-kadang pas kayak gue ngetik ini bakal jadi rame dan kontroversial enggak ya gitu.
0: Iya pasti gitu ya, pasti gitu.
2: Karena
0: ya
2: banyak orang tuh yang sharing apapun di thread, misalkan kayak di orang sebelah gue bau, misalkan gitu. Ya lo mikir dulu, ini bakal rame apa enggak?
0: Ngapain?
2: Iya, gitu. Enggak semuanya enggak harus semuanya sharing di sosial media.
0: Malah enggak kita kira bakal rame, malah rame beneran.
2: Iya.
0: Threads tuh unik dah, dia ini deh nak, algoritmanya kalimat deh.
2: Sebenarnya kayak TikTok juga, jadi fair sama orang-orang gitu. Jadi lo bisa dikenal sama orang-orang dengan postingan yang mungkin cuman sharing ala kadarnya.
0: Iya. Yeah. Orang nyari kerjaan di threads banyak.
2: Betul.
0: Banyak tuh MC-MC-an. MC gope. Ada di thread.
2: Si Beryl mah paling pas setengah juga mau guys.
0: Kagak 75 gue sejam. 75 sejam.
2: Ini di TikTok Sri Wahyuni temanya apaan sih? Kita lagi
0: kita lagi live ya.
2: Betul, live juga di TikTok. Ini request lagunya lagu-lagu band nih Sri Wahyuni. Mau request lagu apa? Kalau tadi Beryl udah di Adam,
0: ya Super Glad. Ini ada Rian. Halo kak, request lagu Dewa 19 kangen. Soalnya tiap denger lagu ini langsung kebayang masa saya bareng teman-teman satu tongkrongan. Oh.
2: Betul, ini salah satu lagu buat tongkrongan juga ya.
0: Eh tapi kemarin gue nge-MC di SMA-SMA bang. Requestannya Dewa semua.
2: Iya.
0: Kayaknya udah. Anak SMA ini ya, maksudnya dengerin Dewa sampai sekarang juga. Betul. SMA sekarang.
2: Tapi Dewa yang ini ya, yang
0: zaman once.
2: Enggak juga sih.
3: Zaman elok enggak.
2: Enggak, yang kalau zaman justru kalau topnya Aku Milikmu, kangen,
0: kangen
2: tuh. Iya, lagu-lagu zaman Ari Lasso, zaman
0: dulu. Bagus. Rian udah. Nadia. Shalon Seven, oh lagu barunya sederhana.
2: Lagunya enggak pernah gagal bikin senyum. Jujur gue belum dengerin nih. Jadi kalau misalkan diputerin sekalian gue dengerin.
0: Itu yang baru, Bang.
2: Bagus.
0: Nah, makanya Instagram Shalon Seven jangan lu blok gitu enggak mesti. Jadi lu enggak update.
2: Enggak, gue yang di-blok.
0: Gue yang di-blok. Alasannya apa?
3: Cuman di-mute aja. Jadi lu enggak tahu apa-apa.
2: Eh, tapi ngomong-ngomong Shalon Seven, ini kemarin rumahnya Mas Eros masukkan kobra.
0: Hei. Di mana?
2: Lu tuh siaran sama orang tua Beryl. Jangan teriak-teriak.
0: Kaget gue.
2: Udah kaget takut budek gue.
0: Gue takut banget ular, Bang, soalnya, Bang.
2: Oh iya.
0: Takut banget gue ular.
2: Jadi rumahnya Mas Eros kedatangan kobra tengah malam, saya ditolongin sama si pemadam kebakaran di sana, damkar.
0: Kobranya komuk berantakan
2: nggak? Wah,
0: baru.
2: Aduh.
0: Baru. Tapi dari mana sih rumahnya?
2: Di Sleman, di Jogja.
0: Oh Jogja.
2: Lah tadi Instagram Mas Eros kalau nggak salah ada.
0: Lu pernah ke rumah lu ada perada gitu-gitu gak?
2: Amit-amit sih. Tapi di komplek gue coy. Gue awal-awal masuk komplek nih, komplek gue kan gue baru pindah sekitar 2-3 tahun ya. Tahun lalu lah. Jam 2 pagi, Pak, ada yang tahu nomor satpam enggak di grup komplek tuh? Kenapa nih ada kobra di halaman saya?
0: Kok santai?
2: Asli.
0: Santai, Pak.
2: Ada piton, sanca gitu-gitu.
0: Gue takut banget sama ular.
2: Lu takut sama ular?
0: Takut banget gue.
2: Oke.
0: Oke.
2: Oke.
0: Gue pernah lagi nge-gym di treadmill. Terus gymnya kan ada TV gitu kan. Dia nyetel National Geographic. Gue lagi lari tuh set di treadmill. Lompat gue ada ular. Ya ular ini nongol di balik WC.
2: Sama itu dekat rumah gue yang di Brin. Yang King Cobra muncul dari toilet. Lihat gak? Rumah gue itu.
0: Dari mana ininya? Sing-nya.
2: Aku nggak tahu, pokoknya si orang Brinnya lagi mau jinakin gitu deh, colol gede banget kan King Cobra ya.
0: Ih udah gede beracun lagi.
2: Iya bikin mematikan, tapi
0: bikin mati.
2: Abis ini kali kita kasih tahu supaya rumah lo terhindar dari ular.
0: Anjay, tipsnya terhindar dari ular ya. Asik.
2: Betul.
0: Lo bener ya.
2: Apalagi musim nih. Sekarang lagi musim apa nih?
0: Pancaroba.
2: Musim patahilah.
0: Salah, itu museum. Itu museum. Tips-tips menghindari ular ya dari Adit Insomnia.
2: Dari Beryl yang takut sama ular.
0: Gak ada.
2: Atau gue kasih tips buat lo ya. Biar kan lo takut sama ular nih, ntar gue kasih tips.
0: Boleh. Dari narasumber Adit, sikat.

0: terakhir kali.
1: Kalau gereja.
0: Salah. Bukan. Nada mirip tau.
1: Tapi senang nih gue pagi-pagi denger lagu-lagu yang kayak gini, lagu-lagu party tapi bisa denger pagi-pagi.
0: Pop disco.
1: Top disco.
0: Pop.
1: Klasik disco.
0: Dari lagu Reza Artemisia berharap-harap bisa sempet ramai tuh pada masanya.
1: Ini pas akhir-akhir pandemi ya. Pandemi deh.
0: Lagu-lagu party yang pas era itulah.
1: Karena gue pernah ngobrol sama pencipta lagunya, Mas Dencas alias Denny Casmala. Waktu pandemi kan lagu ini kan sebelumnya udah lumayan terkenal kan sebelum pandemi kan.
0: Betul.
1: 2019 akhir kan.
0: Iya.
1: Dia bisa bertahan survive di pandemi gara-gara royalty lagu itu.
0: Si Rezanya, si Dencasnya.
1: Iya. Oh,
0: karena jadi, emang diputar mulu di TikTok atau gitu.
1: Buat orang-orang yang kangen party gitu-gitu.
0: Iya. Yeah,
1: zaman dulu. Gokil.
0: Fable. Umbra. Tahu gue. Jadi masih ada.
1: Pasir Putih. Jawa kata gue aja.
0: Gak tau ya. Venue. Iya.
1: Barbados.
0: Yang di Kemang apalagi tuh ya. Banyak anjir. Coba sebutin tempat dugem kalian dulu.
1: Mau pernah dugem?
0: Aman aja gitu. Duduk gembira. Ya.
1: Dunia gemerlap.
0: Iya. Dunia gemerlap.
1: Kenapa gemerlap ya?
0: Tapi bang bener bang, dulu stadium masuk Jumat keluar Senin.
1: Jujur gue gak pernah tahu gue.
0: Lo kata orang-orang dulu gitu.
1: Gak tahu deh gue.
0: Masuk nginep anjir emang kagak dicariin sama orang tuanya ya? Mungkin ada kos-kosan sebelahnya kan.
1: Atau bilang acara kantor.
0: Iya.
1: Atau apa ya kayak acara kerjaan lah keluar kota.
0: Iya. Ke stadium. Tapi bapaknya di situ juga ya. Mungkin tuh. Orang tuanya ikut. Oh iya. Yeah. Ini kita lagi buka request lagu nih.
1: Ini temanya band ya.
0: Band.
1: Ada Bagus, dia merequest ST12 Puspa, lagu yang dulu sering diputar pas nongkrong bareng teman-teman. Ah, mungkin lo sahabat dahsyat atau sobat inbox ya kan.
0: Iya, yeah, inbox
1: langsung
0: tuh.
1: Langsung di Ramayana Cimone waktu itu.
0: Ah, oh, PGJ Cililitan.
1: Yo,
0: Puspa tuh udah singkatannya enggak salah dah.
1: Putuskan saja pacarmu.
0: Oh iya, yeah, benar ya.
1: Puspa. Ada siapa lagi?
0: Ada Salsa request kotak. Beraksi biar malam ini makin semangat malam tuh.
1: Malam tuh.
0: Caranya mah
1: mungkin buat malam ini dia kerja.
0: Kok gitu? Kok berikutnya dari pagi?
1: Oh iya juga ya.
0: Iya.
1: Ya mungkin biar semangat seharian, mood booster, bro.
0: Oh, jangan gitu. Dia yang recorder yang upload di Spotify itu bisa tuh. Ada.
1: Emang ada ya?
0: Ada zaman lu siaran kan ada di Spotify.
1: Emang ada ya?
0: Ada.
1: Oh iya kayak orang tukang clipper gitu.
0: Iya, tapi di Spotify. Lu polisin dah. Coba lu urus.
1: Polisin. Ribet banget. Ribet.
0: Ayo request band. Lu Bang Buluk.
1: Request. Yang di TikTok ada di TikTok nih.
0: Oh band. Gendra Bari.
1: TikTok ada di TikTok tuh. Bukan dong.
0: Oh bukan.
1: Mahal ini and the band.
0: Bentang-bentang ada bandnya.
1: Atau Malik and Coconatris.
0: Gak ada. Kalau orang lihat Malik, ini yang namanya Malik yang mana? Masih ada tuh yang begitu.
1: Masih 2002.
0: Iya. Baru tuh jokesnya.
1: Ada Uci mau request apa nih? Masih bisa request lagu. Bisa request lagu gak nih?
0: Oh masih bisa request
1: sekarang
0: lagu
1: gak nih? Sekarang tuh ini
0: masih,
1: bang.
0: Masih bisa. Lo sekarang tuh ini tahu SLR, Sukses Lancar Rezeki.
1: Oh iya benar.
0: Ada gak lagunya?
1: Maling.
0: Abis dari Arisan kemarin.
2: Malik ada.
0: Ada.
1: Yang Maling tadi. Maling.
2: Oh Maling. Maling SLR.
1: Oh ada.
2: Enggak masuk.
0: Maling.
1: Itu ada.
2: Ada.
1: Geisha.
0: Geisha udah ganti vokalis sih. Ya?
1: Udah ganti vokalis Regina Putirai.
0: Celari. Cakep tuh.
1: Cakep ya.
0: Cakep. Gua akuin.
2: Tapi dia ada hubungan sama Rocky.
0: Gerung.
1: Mungkin
2: Rocky
1: ya.
2: Putirai.
0: Oh ada
1: mungkin,
0: nih
1: satu marga ya.
0: Putirai itu Padang ya.
1: Bukan dong.
0: Putirai apa sih?
1: Ambon ya.
2: Ambon ya.
0: Manise.
1: Jadi kemarin Momo juga abis di surprisein ya. Sama tiba-tiba muncul teman-teman guys yang lain tuh ya.
3: Pas ulang tahunnya
1: Momo ya.
0: Oh tapi berarti bye-bye aja kan Momo sama Regina.
1: Bye aja udah.
0: Kemarin Giring juga ketemu bang sama Niji akhirnya reunian.
1: Oh iya.
0: Asli. Pertama kalinya tuh.
1: Tapi gak ada Randy sama Rama.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: kayaknya mungkin
0: gak datang.
1: Gak datang. Rama kan juga bekas penyiar Iswara juga.
0: Rama?
1: Ramanya Niji.
0: Ini apa nih? Kak aku mau request selalu ada di nadimu BCL. Aku lagi sedih sekali ditinggal mama, papa, dan adikku pulang ke Padang tanpa aku. Gak ngomong lagi ya pulangnya, langsung pulang.
1: Enggak dong, kasihan dong. Kalau itu lebih sedih lagi. Dan aku sendirian selama 2 minggu. Aku lagi dengar kalian di jalan bisa antar mereka ke airport.
0: Oh, semangat. Mobil kamu mobilnya apa Jazz nih? Pasti Jazz nih. Kayak Mobilio ya? Si baru nih. Belakangnya penjok
1: gak? Brio udah.
0: Biasanya di mobilnya selalu ada penyok di belakang, lu cek dah.
1: Ah, sampai ada akunnya.
0: Iya,
1: mobilnya penyok ya.
0: Iya, mobilnya penyok.
1: Iya, ada akunnya.
0: Cium mulu. Kalau Honda Freed masalahnya lampu.
1: Betul. Nanti kita puterin ya. Siapa tadi namanya yang mau request BCL tadi? Tapi abis ini, karena abis, sekarang temanya adalah band-bandan.
0: Band-bandan
1: Lora.
0: Gesya boleh. Gesya dulu.
1: Boleh. Kalau gitu
0: kita ke lagu dulu. Masih ada Beryl sama
1: Adit Insomnia, yang pastinya bakal menemani sampai jam

0: lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Brazil memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 2-1 atas Jepang. Meski sempat tertinggal lebih dahulu, Casemiro berhasil menyamakan kedudukan sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Yang membawa mereka melaju ke babak berikutnya.
3: Suara Fakta.
2: Sekitar 25.000 Vespa dari 67 negara memadati jalan Roma dalam parade terbesar sepanjang sejarah untuk merayakan ulang tahun ke-80 Vespa. Ribuan peserta melintasi sejumlah ikon kota seperti Colosseum dan Forum Romawi, sekaligus menegaskan Vespa sebagai simbol otomotif yang mendunia serta meramaikan rangkaian perayaan di Vespa Village. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beril sama
2: Adit Insomnia.
1: Abang-abangan ogut anjay.
2: Abang-abangan.
1: Lu ini enggak yang jadi abang-abangan gitu waktu di SMA?
2: Enggak, gue malah SMA ini apa namanya suka apa ibaratnya
1: mukulin guru.
2: Mukulin guru. Tapi pernah gue bercanda, bercanda-bercanda sama temen gue. Pas gue mau lari keluar kelas, hampir nabrak guru gue yang lagi hamil.
1: Astaga.
2: Gue langsung pegangan gitu kan.
1: Oh, yang kayak
2: iya, gitu, kayak kalau ketabrak terus kenapa-napa sih kelar hidup gue.
1: Iya sih.

0: Abis itu gimana?
1: Ya udah, akhirnya gurunya marah-marahin gue, ngukum gue, dia ngasih 3 juta.
0: Masa sih? Masa dia ngasih 3 juta? Gue ngomong guru, ada yang pernah cerita gitu bang. Apa? Dia ini guru. Terus
1: guru singa?
0: Guru, bukan.
1: Yang kerja di Pondok Lapa?
0: Bukan.
1: Pujian patah tulang? Bukan.
0: Tahu lagi tuh gue. Guru, dia tuh guru, narakan gurunya dia.
1: Soekarno Putra?
0: Bukan. Tadi gue mau itu. Coba lawan. Bagus maksud gue. Oh, iya, ini mau kemana sih sebentar?
1: Ya, tadi lu mau apa guru?
0: Rekan guru. Guru SD nih ya. SD kelas 1. Terus dia, gue gak tau, dia mungkin lagi sensi nih. Temen, rekan guru gitu. Dia nuduh anak SD. Muridnya, which is muridnya. Ya. Kamu buang sama sembarangan ya? Habis itu, enggak, bukan saya bu. Gue lagi nuduh gitu, terus ada anak SD yang, bukan saya juga bu, bacot kamu gitu.
1: Wow.
0: Gitu. Ini malahin gitu.
1: Gurunya masih ada?
0: Masih ada. Kita tiadakan ya.
1: Calon-calon jadi presiden.
0: Presiden
1: Nicaragua, Kongo, Lesotho.
0: Oh, kayak gitu-gitu dia yang keras gitu ya.
1: Iya.
0: Takut.
1: Tapi lu bocah tongkrongan ya? Lu siapa, mana sih?
0: Gue? Hah? Yang ini yang nongkrong kenceng banget gue. High scope.
1: Mungkin.
0: Lu mana bang?
1: Gue SMA sama dia.
0: Wodoski.
1: 23, tapi 23 di Klender.
0: Oh Klender.
1: 55.
0: 55 gue deket Seleng. Petrol.
1: Oh 55.
0: Iya tahu.
1: Gue ada teman guru bahasa Jepang. Masih pas lo di sana masih ngajar gak ya?
0: Sensei siapa?
1: Happy.
0: Hah? Happy? Sensei,
1: iya.
0: Yang jilbaban?
1: Enggak.
0: Oh enggak, kagak. Pakai helm apa? Pakai helm.
1: Maksudnya pakai helm.
0: Apaan tapi pakai helm.
1: Tapi gue pernah ada kejadian, gue pernah nge-MC di SMA 55.
0: Oh iya?
1: MC sama Surya.
0: Hah?
1: Zaman dulu.
0: Hah? Snapple.
1: Terus, pokoknya main Solja juga tuh yang main. Main Solja. Jadi, karena menuju ruang tunggu dari kelas.
0: Sorry, yang gestarnya Solja doang kan?
1: Kayaknya iya.
0: Oh itu lu. Gue belum ada sih.
1: Tahun berapa?
0: Ada di YouTube. Belum berapa? 2009
1: aja. Belum masuk ya?
0: Belum gue.
1: Belum masuk. Nah terus pas gue jalan ke sana kan ada pasir-pasir gitu kan. Jadi di lapangan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah ternyata pas Soljah manggung. Entah siapa. Jadi di pasir itu ada yang. Ada Oai Ucing.
0: Oh.
1: Tokai Kucing tuh.
0: Tokai.
1: Nah ternyata entah siapa salah satu personil Soljah yang nginjek. Jadi selama mereka manggung mereka resah. Ini siapa yang nginjek?
0: Oh jadi manggung tuh bau gitu ya?
1: Betul, BTK tuh. Botai kucing.
0: BTK. Abis itu kelarnya baru dicek. Tau ya siapa ya? Gak tau lu ya?
1: Gak tau, sampai sekarang gak ada yang tahu. Masih jadi misteri tuh disitu ya kan. Tapi kalau menurut gue tuh, gue waktu zaman gue kerja di Soljah. Di label Soljah.
0: Kalau juga kerja, gue kira Surya doang gak di Soljah.
1: Gue sama Surya juga. Jadi itu salah satu tongkrongan terasik juga selama kami kerja terus nongkrong juga.
0: Studio
1: kerja terus nongkrong juga.
0: Studio tongkrongan studio.
1: Sebenarnya bukan studio sih, jadi kantor gitu, kantor rumah, kantor label. Jadi kita makan biasanya di rumahnya si Renhat ya, basisnya kan. Jadi tempat kantor dia kan. Makan siang bareng terus ke atas di balkon nongkrong cerita. Salah satu yang menurut gue memorable disitu juga.
0: Saat itu lu kuliah berarti?
1: Masih kuliah terus. Tepatnya, jadi gak lulus-lulus.
0: Jadi kalau kata
1: bukan 8 tahun kuliah gue.
0: Legend angkatan nih, legend kampus. Ada mulu di kantin, asli. Ada mulu. Kapan cabutnya gitu.
1: Tapi gue gak pernah, gue gak kayak gitu. Ada temen gue, ada kayak gitu.
0: Ada, pasti ada, sampai sekarang ada bang. Ada yang kalau di kampus gue kan rajin banget olimpiade tuh, supporteran.
1: Iya.
0: Ada mulu di tribun. Perasaan gak lulus.
1: Tapi selama lo hidup nih, tongkrongan yang paling lo nyaman dan paling memorable tongkrongan.
0: SMA sih.
1: SMA ya.
0: SMA tuh tongkrongan macam-macam bang. Kalau di selatan,
1: iya.
0: Ada namanya VOC, Veteran Only Community, lo pernah denger gak?
1: Gak tau.
0: Jadi kumpulan anak-anak veter. Jadi tongkrongan sendiri di Tebet.
1: Oh.
0: VOC. Ada VOC, ada DOC. DOC itu Drop Out Only Community. Jadi DO dari sekolah-sekolah nongkrong di situ.
1: Lo Jakarta sih, gue soalnya kan sekolah gue Bekasi waktu itu. Kayak agak jauh gitu mau menjangkau anak-anak Jakarta Selatan gitu.
0: Pun Bekasi, Jaktim, Jakut tuh ada ininya juga, ada istilahnya. Kalau di Jaksel, JWS, Jawara Selatan. Itu okay. Renuskra SMA 29 tuh, juara tawuran dulu.
1: Oke.
0: Okay. Tawuran dulu dedicated banget, ada Twitternya. Instagramnya, @jalurtubir. Jalur tubir ada.
1: Tapi itu aneh juga sih.
0: Jalur SMA. Ada, dedikasi banget dah.
1: Tapi di tongkrongan lo ada orang yang paling aneh gak? Kelakuannya aneh?
0: Ada.
1: Pasti ada dong?
0: Ada. Jadi tuh dia jagoan sebenernya. Jenderal lah di tongkrongan gue. Tapi dipindahin dari sekolah lain.
1: Oke.
0: Terus?
1: Veteran tapi dia?
0: Kayak DO dah.
1: Oh DO.
0: DO dari sekolah lain masuk sekolah gue.
1: Terus?
0: Abis itu

0: Pokoknya deh, di sekolah tuh jarang ada, tapi di tongkrongan tuh ada.
1: Iya.
0: Kita percayakan lah.
1: Kayak Dilan lah, Dilan-Dilannya ya.
0: Dilan.
1: Dilan ganteng gitu.
0: Kayaknya kan ganteng. Orang ini kita percayakan Almet sama dia.
1: Oke. Okay.
0: Karena dia yang inilah merangkul gitu lah, ya, kenal sama semua orang. Dicolong Almetnya. Duit Almet diambil sama dia.
1: Itu bukan aneh, itu mah kriminal gila.
0: Isi ada aja. Sekarang dia satpam ATM di mana gitu.
1: Itu mah wancoy dulu kayak gitu. Ambil uang.
0: Kayak wancoy udah tuh abang-abangan gue. Ada. Terus nama-nama SMA aneh banget. Ada juga
1: ya.
0: Lu ada teman aneh di
1: tongkrongan? Kalau gue tongkrongan kompleks sih sebenarnya, tapi gue bakal cerita abis ini aja.
0: Kayak gitu.
1: Jadi mau lagu dulu ya?
0: Iya, lagu dulu.
1: Aja penyiar banget ya.
0: Eh, ini abis ini kita tuh pengen nanya ke lu juga, sahabat suara. Ini ada gak sih di tongkrongan lo kelakuan yang aneh-aneh gitu?
1: Kita yang, pengen tahu yang justru yang perempuan nih. Perempuan ada gak kayak gitu ya? Kalau laki-laki mungkin biasa lah ya.
0: Kita jabarin dulu deh kelakuan aneh, mungkin biar kebayang kayak nama-namanya mungkin aneh. Lu aneh-aneh nama-nama. Nama teman gue ada yang Dimas, dipanggil lo Komeng.
1: Kalau gue ya
0: ada.
1: Dia orangnya namanya aneh, kelakuannya juga aneh.
0: Iya, macem-macem deh
1: kelakuan. Jadi aneh itu gini, kayak ngelakuin hal-hal yang gak lazim. Misalkan ada teman gue, kerjaannya dia selalu makan apapun pakai kecap. Jadi makan roti tawar pun bisa pakai susu kan, susu kental manis
0: itu janggal tuh.
1: Dia pakai kecap.
0: Janggal tuh, janggal.
1: Ke warteg kecap.
0: Janggal.
1: Makan soto kecap.
0: Janggal banget.
1: Terus kayak, nah ini pokoknya dia kecap boy banget. Ada teman
0: kecap gitu. Boy. Kecap boy pokoknya. Kasih tahu di WhatsApp ya 0816 114 1014 atau di TikTok juga bisa. Yeah.

0: Suara.
1: Sahabat Suara, bener ya, kalau kita tuh nganggap sesuatu yang penting tuh pas dia hilang.
2: Wah, ya, baru sadar tuh ya, biasanya ya.
1: Kayak seperti sinyal. Pas hilang, aduh, kayak semua aktivitas kan streaming, bola nih, nonton bola, Belanda lagi main,
2: betul,
1: pakai sinyal.
2: Betul sekali. Mau scrolling ke sosial media, streaming lagu favorit lo, video call,
1: makanya
2: video tahu, video somai,
1: bukan beda kalau itu.
2: Saja. Video call, kerja, sampai main game, sampai sekedar bilang pas ke pasangan nih, biasanya Beril bilang ke
1: gua nih.
2: Bininya kan dia baru nikah dong.
1: Iya, masih anget.
2: Aku udah sampai ya.
1: Baru tuh tadi gua kabarin. Iya.
2: Kan dari tadi nyampenya, kok baru nyabarin sekarang?
1: Biar gue pulangnya bisa mundur juga. Kabarin mundur, pulangnya mundur. Makanya solusinya cari teman yang bisa tethering.
2: Enggak dong. Solusinya adalah lo harus punya koneksi yang lancar.
1: Seperti? Nah,
2: karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia kita, bro.
1: Keren, bro. Ada smart friend jagoan sinyal di Indonesia.
2: Betul.
1: Smart friend jagoan sinyal udah semakin luas nih, sahabat Suara. Sampai Kalimantan, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara.
2: Makanya pada bisa streaming Iswara juga.
1: Iya.
2: Smartfren.
1: Eh, pernah Iswara banyak banget bang, sampai ini beneran sampai yang daerah-daerah yang gue bahkan nggak tahu.
2: Itu dia makanya. Makanya lo cari taunya pakai Smartfren.
1: Ya, apa? Masuk. Smartfren gue ada event-event nih. Mau buat streaming, kerja, gaming, chat sama orang-orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman, nggak ada drama putus-putus.
2: Betul. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang cuma bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren,
2: jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Bill Rasandavi is here with my friend.
1: Wish you all the best, all you can eat as always.
0: All you can. Itu gimana?
1: Nyerang mulu jujur. Coba lihat ini ya.
0: Ini tuh.
1: Kita lihat. Ini lihat main Belanda lagi ngumpul pakai celana sama baju merah.
0: Yoi. Ini lagi di
1: putih hijau sih, ada garis putihnya.
0: Masa sih.
2: Komentator banget.
0: Ini lagi di break, kepala sekolah datang. Mau sambutan. Mau sambutan.
1: Eh tapi mereka tuh pada nongkrong enggak ya? Kelar pertandingan gitu-gitu pemain-pemain bola gitu ya.
0: Nongkrong Warfif namanya, Warfif. Warung FIFA.
1: Wah.
0: Dulu kan tongkrongan namanya ada war-warnya, Bang.
1: Iya juga ya.
0: Apa tongkrongan lu war apa?
1: Tahu enggak ada kan gue bilang. Cupu gue kalau di zaman-zaman
0: SMA lu Doski masuk kan nongkrong?
1: Enggak ada.
0: Doski.
1: Eh ada deh warung, paling warung standar. Ada kalau penjualnya warung emak. Warung emak
0: warung masih, masih ada. Warung emak masih ada tuh.
3: Tapi semua ada.
1: Masih ada warung emak.
0: Babe.
1: Babe. Pasti ada. Ada di setiap tongkrongan.
0: Mami, mami tuh.
1: Ini udah ada sahabat suara yang mau cerita soal tongkrongan nih. Namanya siapa?
0: Laura.
4: Mau ngomong soal tongkrongan, dulu gue lumayan suka ikut nongkrong bareng sama mantan gue di tongkrongannya dia. Standar sih, namanya Wartang. Wartang itu adalah warung tangga. Karena warung si warung tongkrongannya ini ada di sebelah tangga. Dan kebetulan itu tongkrongan bukan spesifik satu sekolah. Tapi lumayan beberapa sekolah yang ada di tempat gue gitu ngumpulnya jadi satu di situ. Gitu. Coba.
1: Oh benar, Wartang, warung tangga.
0: Masih namanya dia simple deh, Wartang, warung tangga. Kalau gue Warpat, ada Warpat di Jakarta tapi warung.
1: Bukan yang di puncak ya?
0: Bukan Warpat, warung perempatan, perempatan. Kalau Warpat, warung Patra kan di puncak kan?
1: Betul ada.
0: Katanya anak-anak Patra yang nonton, yang nongkrong situ bang.
1: Masa sih?
0: Gak tahu, Patra 82 katanya.
2: Katanya dulu gitu.
1: Oh jadi kalau cabut dulu, ke puncak sana gitu ya?
2: Iya, anak-anak Warpat tuh, anak-anak Patra katanya kalau ini jalannya ke sana.
0: Anak gemtik lagi ngomong.
2: Sorry gue slash.
1: Hey, slash tuh nggak, campuran ya?
2: Enggak, kalau slash tuh bagian genap. Kalau gue di banks, banks tuh ganjilnya gitu.
0: Ngomongnya masa dimencong-mencongin mulut.
2: kayak ke bawah aja.
1: Struk lu. Lu dimana emang lu sekolah?
2: SMA 3, Setia Budi.
1: Oh Setia Budi. Bukannya nongkrong di itu, dimana?
0: Dimana? Apotek.
1: Pistales.
2: Oh, Pistales. Itu Celes. Celes itu samping Pistales.
1: Oh. Gitu. Emang enak ya Pistales tuh?
2: Katanya enak banget. Jujur gue selama gue hidup di sini dan gue di tiga enggak pernah gue.
1: Gua tuh siaran di Hard Rock tuh yang di
0: Pistales Sarina. Pistales mulu ya belinya.
1: Sore gue kalau sore secara sore gue bungkus dulu Pistales baru berangkat ke Sarina.
0: Apa sih pisang gitu, goreng.
1: Pistales tuh ini kan ya?
2: Pisang goreng.
1: Pisang coklat. Iya. Sama gue gitu. Kalau zaman kos di Kuningan sebelahnya ada warteg-warteg tuh.
2: Nah.
1: Ada satu warteg namanya nyebutnya sama Gilang Gomblo
0: Warkun
1: si BT.
0: Si BT.
1: Karena kelarin BT.
0: Enggak ada semangat.
1: Namanya jutek.
2: Enggak semangat.
1: Jadi mas-masnya gitu kan, mas-masnya tinggi, badannya gemuk, BT terus satu hari habis sholat Jumat gue beli ke situ. Yang lain bapaknya BT juga. Jadi emang BT family.
0: Emang keluarga BT.
1: BT semua.
0: Ada gue satpam juga, Pak BT gue manggilnya, emang BT, BT mulu.
1: BT mulu
0: satpam
1: iya.
0: Satpam komplek padahal. Ya gitu.
1: Sama lo doang.
0: Ya mobil belakang langsung, halo Pak, selamat pagi. Segitu. Ini ada siapa, Uut ya?
2: Uci.
0: Hai Bandit, Bang Indra dan Bang Buluk. Baca bang.
1: Soal tongkrong.
0: Awalnya doang. So gue awalnya doang.
1: Soal tongkrongan zaman sekolah ada nih. Tongkrongan gue di SMA lebih ke circle OSIS dan MPK. MPK apa sih?
0: Pengawasnya OSIS.
1: Oh, oke. Ada aja kelakuan tiap orangnya. Entah yang hobinya kentut. Kentutnya kentut berdahak lagi katanya.
0: Aduh. Masa ada reak.
1: Yang suka tiba-tiba ngelempar kolor pas lagi pada ngumpul. Itu yang cowok-cowok ya. Kata dia. Kalau cewek sih lempang-lempang aja nih. Tapi ada satu temen gue tomboy abis namanya Wulan. Dipanggil Omes. Tapi nggak tahu deh alasannya dari mana, dan sekarang tetap keep in touch kita karena ada grup
0: wawanya.
1: Jadi bahas masa zaman kelam SMA. Biasanya kalau Omes itu
0: yang
1: betul yang main agak cabul-cabul ya ibaratnya. Mungkin si Wulan domain yang paling jorok-jorok kali dia.
0: Mungkin
1: ya
0: yang ngarahnya kesana-sana mulu. Ada temen gue juga gitu namanya Angel, dipanggilnya Batak.
1: Kenapa? Oh.
0: Karena dia Batak tapi kayak kan teman-teman kan yang manggil gitu kan. Dan dia juga mengaku itu gitu. Kan selalu ada yang namanya Jawa,
1: ada
0: Baon nih.
1: Kalau gue teman gue ada di komplek nih, gue lebih sering nongkrong di komplek soalnya di rumah. Namanya
0: Michael.
1: Bukan. Keren gak keren. Tapi ada yang Michael cuma satu paling ya
0: di komplek. Satu dari sekian.
1: Iya. Namanya Adi, dipanggilnya Tanyos.
2: Kok Tanyos?
1: Karena dia semua hal ditanyain sama dia. Makanya anak-anak nyebutnya Adios tukang tanyos. Jadi Adi tukang tanya. Sampai sekarang namanya tanyos.
0: Dia emang ini kayak pelenger aja buat saya.
1: Iya, semua hal ditanyain. Kita ini lagi gimana? Ngumpul di masjid tapi sholat maghrib ada ustadz tiba-tiba kita lagi nanya hukum apa, apa dia cuma nanya. Pak Ustadz itu di Ka'bah dalamnya apa sih isinya? Kayak kok penting pertanyaannya. Kita lagi nanyain hukum apa? Kalau habis wudu boleh enggak begini? Kalau sholat begini gitu-gitu. Dia kaget nanya cuman itu doang. Ustadz sampai
0: wow. Pertanyaan-pertanyaan di musyawarah ASEAN.
1: Najwa Shihab. Siapa lagi nih?
0: Satu lagi. Kita mau lagi. Ikutan yang tongkrongan aneh dong. Gue punya teman tongkrongan yang makannya itu-itu aja enggak pernah ganti selama berbulan-bulan.
1: Itu miskin.
0: Jadi kita tuh sering banget makan siang di warkop deket kantor.
1: Ya.
0: Nah makannya macam-macam, tapi dia tuh cuma makan di satu menu yang sama selama udah hampir 3 bulan.
1: Tapi itu aneh sih. Itu aneh.
0: Iya, janggal sih. Pokoknya makannya nasi telur ceplok pakai sambal sama pesan es Good Day Fresh. Namanya Yova. Padahal di warkop itu kayak puja sirah gitu kak. Jadi ada 3 makanan lain, nasi warteg, nasi padang sama di warkopnya. Nah dia tuh gak pernah ganti menu makannya.
2: Nasi telur ceplok Good Day Fresh.
1: tapi itu udah ketakar budgetnya dia kali ya.
0: Bisa atau memang dia seleranya di antara 3 pilihan itu dia itu aja gitu. Tapi enggak bertahan 3 bulan juga.
1: Tapi anjir. Harusnya kalau emang dia budget segitu dia harusnya bisa ini kan bisa memperkirakan kalau pakai tongkol bisa kali ya. Harganya tetap sama gitu ya.
0: Oh, iya terus maksudnya enggak bosan iya, sih kayak coba kali ya
1: atau
0: gitu.
1: Atau tempe deh, tempe sama telur
0: iya orek gitu. Cuma mungkin dia sukanya itu kali ya. Iya,
1: kita enggak bisa maksain Nova juga ya. Nah jadi mungkin buat sahabat suara kita lagi ngomong soal tongkrongan nih. Kelakuan paling aneh apa yang ada di tongkrongan lu? Nah WhatsApp ke nomor Beril di berapa?
0: Gak ada. Gak ada nomor gua. Nomor Bang Bulu kayak di sini.
1: Biar lebih intim ya.
0: Enggak gitu. 0816 116.

0: Suara seru di Iswara. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara.

0: 101.4 FM, suara warga Indonesia, Adit Insomnia.
1: Dan juga Beryl, itu dia lagu Nadif Basalama.
0: Iya, yes. Semangat ya Div.
1: Juluknya apa?
0: Oke, okay. Disingkat apa bang? Emang kisut sih singkatannya. Masih menyapa sahabat suara sampai jam 10 malam. Ini kita ngomongin
1: 10 malam.
0: Lu aja
1: pagi. Gue sih mau jam 11 malam.
0: Kok makin lama? Template gue siaran bang, masih ada di pala ini.
1: Kalau nggak mau siaran pagi sama gue, real oke. Okay.
0: Mau gue bang, maksud gue.
1: Ya udah nggak apa-apa.
0: Kayak kok nggak apa-apa? Penolakan dong, penolakan. Oh, iya, dong. Ini ngomongin kelakuan aneh di tongkrongan lu. Ada nggak teman lu yang tongkrong apa kelakuan?
1: Karyadi.

0: Ini di WhatsApp pernah lagi nongkrong di depan salah satu radio sampai pagi bareng teman-teman, subuhnya ngeliat ada papan bunga. Kita ubah buat tulisannya jadi tulisan yang lebih sopan alias. Oh yes.
1: Aduh. Papan bunga maksudnya karangan bunga.
0: Mungkin ya, karangan bunga yang
1: subuhnya
0: buat dikirim-kirim ke orang
1: sampai
0: gitu.
1: Nongkrong salah satu radio sampai pagi. Bentar. Radio yang bisa nongkrong sampai pagi. Depannya yang paling possible apa? Os enggak mungkin Ruko. Mungkin Sarina.
0: Karena bisa.
1: Oh, bisa sih.
0: Bisa.
2: Orang terakhir pernah ada nginep
1: pendengar. Iya.
2: Pak Wasilan.
1: Namanya Pak Wasilan. Namanya Pak Wakilan.
2: Pak Wakilan. Orangnya udah tua tapi dia tahu semua penyiar-penyiar di Jakarta.
0: Dulu aja.
2: MD-nya juga tahu.
0: Zaman gua siaran di Gatot Subroto lah di sebuah radio di sana. Ada salah satu orang pendengar yang mungkin kalau dia fokus menekuni dunia
1: radio,
0: mendengarkan radio bisa sama kayak Dustin. Nama Eko, Eko Santoso Gaul.
2: Oh iya.
0: Dia sampai tiba-tiba nginep kemalaman. Iya.
2: Dustin.
1: Oh, iya, Dustin, Dustin. Dia kan quiz hunter gitu kan.
0: Yo, iya. Sama pendengar semua radio juga.
1: Nah, coba semua jadi penyiar radio yuk, biar bisa kayak Dustin.
0: Pendengar ya, pendengar. Oh, nanti. Kalau semua penyiar yang dengerin siapa?
1: Oh iya, lu penyiarnya, gue penyiar juga nih.
0: Iya.
1: Ada dari dekat banget nih dari kantor kita alias Karang Nunggal Tasikmalaya.
0: Siapa namanya?
1: Namanya Yusuf Hadi. Hadi.
0: Yusuf Hadi, gue punya saudara yang punya distro di Tasik namanya Pocket. Nah, lo tau gak tuh si apa nama distro Pocket?
1: Dulu bisa, punya, bisa aja sih.
0: Kenapa?
1: Bisa aja tahu mungkin.
0: Tahu harus ya. Itu distro paling gaul itu di Tasik.
1: Tasik, be.
0: Dulu punya teman waktu masa bujangan 20 tahun yang lalu, lah dia bilang, dia terbilang bujang senior paling tua, anehnya asal nyender dia langsung tidur walaupun lagi ngerokok, pernah ngerokok di tangan sampai habis. dia langsung teriak. Soalnya kan panas, yang kocaknya lagi dia kalau bawa motor gas kenceng, rem juga kenceng. Soalnya dia enggak lihai bawa motor sampai sekarang. itu janggal tuh aneh.
1: Itu. Berarti emang ada masalah. Kayak temen gue ada si Coki. Dia tuh di kampus.
0: Si Tohang?
1: Bukan. Kayak Coki si Tohang.
0: Netral.
1: Kayak Coki si Tohang enggak pernah ada masalah ya. Lurus banget ya hidupnya.
0: Iya kayak ini ya, logo war.
1: Iya, logo war gitu. Enggak, temen gue ada namanya Coki, motornya spesi. Dia dua sampai tiga kali enggak masuk kelas gara-gara kejadian yang sama.
0: Apa?
1: Nabrak motor. Dia motornya spesi udah hancur banget pokoknya, Bang.
0: Wow.
1: Coki enggak datang kenapa? Nabrak, oh biasa, normal aja. Hari-hari nabrak, nggak pernah bener bawa motor. Pas gue nyoba jadi penumpang ya, emang nggak beres, ngerem mendadak.
3: Ke Maeli kali.
0: Bener.
1: Dar. Napa kok? Napa kok? Masalah apa masalah ya?
0: Dia salah, dia ngotot.
1: Iya.
0: Tadi siapa tuh?
1: Pagi Bang Beril.
0: Ah, oh dia.
1: Wih.
0: Pagi Bang Beril, Kak Adit.
1: Jenderal nih.
0: Semuanya dari Nia OTW kerja Bekasi. Oh pagi semuanya, maksudnya ini dari Nia lagi otw kerja ke Bekasi. Dia nongkrong gue dulu All Base SMKN 41 nongkrong. Asos. Di warung Manik Andara deket rumah Afi Ahmad. Semua kakuan bocah random. Kalau nongkrong cuman mesen tijus doang. Itu bukan random, itu juga miskin juga. Beda sama high scope sebelahnya.
1: Jajanan cipung alias tijus.
0: Betul.
1: Tijus.
0: Dia mereka soljah bilang I love you. Kita putarin yang versi RBT.
1: Gak ada. Gak ada, kayak cuma ref doang tuh kayak. Mana suaranya burem banget lagi. Jelas.
0: Dulu ada. Oh ini om gue nih.
1: Riko.
0: Om Riko, halo om. Dulu ada tempat nongkrong senanya namanya Embassy, ingat gak?
1: Oh tahu gue.
0: MM Bekasi.
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Klub Embassy.
0: Tahu gue.
1: Klub Bang Sung gak tahu.
0: Tahu. Klub motor kan?
1: Infonya bukan. Klub motor Embassy itu namanya.
0: Ada siapa lagi?
1: Udah
0: ya, masih banyak sebenarnya tapi kita malas bacainnya.
3: Hello,
1: kok malas? Kok malas?
0: Karena abis ini kita mau main kocak. Nah, sahabat suara mau ikutan sama kita boleh kali ya main kocak ya?
1: Boleh.
0: Langsung aja WhatsApp ke nomornya Beryl di 081.
1: Oh dua kali bang?
0: Oh iya.
1: Tadi kan tol sebelumnya juga begitu.
0: Kan ganti nomor setiap detik.
1: Gak ada, emang gue buron. Ganti nomor dulu. Menyapa dulu di TikTok ada Rence. Halo Rence.
0: Hai.
1: Nah Rence juga kelakuan aneh nih bang.
0: Kenapa?
1: Tiap pulang kantor, dia itu selalu gak langsung pulang. Dia nunggu dulu di parkiran.
0: Ngapain?
1: Ini menghindari macet.
0: Itu mah gak aneh.
3: Itu gak aneh.
0: Lo kalau dia nungguin macet di parkiran terus bikin perapian.
1: Bakar maras belu.
0: Iya, nah itu baru aneh.
1: Tapi waktu dia tuh nungguinnya dia kayak gak tau waktu bang. Nunggu. Oh biar ngindarin macet. Kantornya deket Casablanca.
0: Tetep gak aneh itu menurut gua.
1: Tetep macet.
0: Gak aneh.
1: Gak aneh, sorry.
0: Kecuali misalkan gua di parkiran macet nungguin gua. Nah itu yang aneh. Jadi macetnya nungguin dia.
1: macet kan bukan orang bang. Oh,
0: bisa nungguin. Sorry. Itu mah gak aneh.
1: Ya, abis ini kocak ya. Kocak tuh adalah Oh, baru tahu
3: koneksi
1: sih.
3: Koneksi cerita aja.
0: Nah, hah? Itu dia.
3: Koneksi cerita aja.
2: Kayak kemarin.
1: Si cerita aja.
0: Jadi kita mengajak sahabat suara supaya bisa punya imajinasi.
3: Imajinasi.
0: Terhadap sebuah cerita.
1: Itu. Iya.
2: Jorok-jorokan.
0: Gitu. Jorok-jorokan.
3: Jorok-jorokan enggak harus jorok dong. Jadi,
0: yang maksudnya jorok-jorokan tuh.
3: Oh, dorong-dorongan.
0: Dorong-dorongan. Iya, iya. Biar lo nih makan cerita ini.
1: Tumben gitu. Di sini doang Bang Adit nyapu nih.
0: Iya, beneran.
1: Gas.

0: Enggak tahu.
1: Belum.
0: Sorry. Kita akan main kocak sekarang ya bersama Bang Indra, Bang Buluk, Bang Adit dan Beril.
1: Dan juga ada sahabat suara yang pengen main kocak bareng sama kita juga.
0: Iya.
1: Namanya adalah
2: SpongeBob. Selamat pagi.
1: Pagi di mana?
2: Aku mau menularkan semangatnya Kak Indra. Selamat pagi, gitu kan dia suka ngomongnya.
0: Kalau kita beda, kalau kita pagi.
1: Lagi ini pelantikan kopdes loh.
0: Satam apel gue,
1: Lagi di mana Tutut?
2: Aku baru aja parkir di itu kantor basement.
1: Oh gitu, masih aman sinyalnya berarti ya?
2: Iya.
0: Basement okay. Bagus
2: juga. Sepanjang jalan selalu iRadio yang didengar. iRadio, suara yang
1: keren. Kantornya di mana Tut?
2: Di Menara Batavia.
1: Di mana?
2: Menara Batavia.
1: Oh, dekat Ben Hill berarti ya?
2: Betul.
1: Makan siang berarti
2: di Ben Hill nih.
1: Enggak, dulu kosan gua dekat sana.
2: Oke. Okay. Sampai sekarang masih banyak tuh.
0: Ben Hill banyak kosan ya kan? Banyak kosan kan?
2: Banyak banget.
0: Cakep-cakep banget ceweknya, Bang.
2: Cakep-cakep. Lu mau nongkrong kayak apa juga di Ben Hill, mau milih apa juga ada.
1: Katanya Beril mau kesana ntar siang nih.
0: Ngapain tuh?
2: Asik.
1: Lalu lewat Beril, aja, lewat.
2: Beril kan kita udah pernah ketemu ya waktu acara Padel. Itu tuh,
1: bazar. Iya, bazar. Padel sih, bazar.
2: Bazar. Yang itu, burger.
1: Iya, Ali Taher.
2: Ali Taher.
1: Oke, Tut, kita akan main kocak.
0: Thank you, Tut.
1: Jangan mau main kocak.
0: Aku kira udah itu doang.
1: Oke. Thank you, Tut.
0: Lagi sama.
3: Bye. Dari gua ke Beril, Beril ke Adit, Adit ke Tutut, Tutut ke Buluk.
1: Oke. Siap, Tut?
2: Oke.
0: Silakan, Kak Indra.

0: Selamat pagi.
1: Hai.
0: Pagi ini kita akan berperan sebagai orang yang paling asik di tongkrongan. Jadi, orang ini tuh punya gaya selengean, tiba-tiba datang ke tongkrongan. Penampilannya tuh udah pasti nyentrik. Saking nyentriknya, ternyata pakaiannya dia itu adalah
2: safari.
1: Mana kata dan dia berkata, mana kata angkatan lu, gue udah bilang nih pulang sekolah angkatan lu ngumpul semuanya.
3: Kalau safari biasanya pakai satpam bang itu bang.
1: Iya. Ini selengean. Kita kurang di Cipanas. Oh, taman iya, safari soalnya taman.
3: Waduh.
1: Mana angkatan lu gue bilang ya. Gue butuh setoran karena nih duit-duit yang dari lu pada pengen gue setor buat beli
3: jersey lari sama sepatu lari.
1: Tuh dengerin Bang Adi tuh.
3: Karena setorannya jadi emang store run.
1: Waduh, store dan run lari.
3: Iya. Dan akhirnya berhasil mengumpulkan uang buat beli jersey lari dan juga sepatu lari. Tapi ternyata dia larinya adalah lari.
4: Tut. Lari dari kenyataan. Karena aku adalah orang yang asik. Lu sentil gue, lu sentuh gue, abis lu pade.
1: Wede, betokau nih.
4: Iya. Kan tongkrongan biasa asik orang Betawi ya.
1: Iya.
4: Terus ya, daripada sepatu lari gak kebeli, mendingan gue beli sendal. Sendal banyak manfaatnya. Kalau ada yang iseng, buat tinggal gaplok pakai sendal.
3: Nah, sepatu juga bisa tuh.
1: Mahal, sayang soalnya bang, nah, mahal. Iya.
4: Pas abis nongkrong, gue lihat uli bakar.
1: Wow.
4: Uli bakarnya di atas pakai serundeng.
1: Cakep.
4: Pas dimakan, ternyata bukan uli, tapi
3: saya bundar.
1: tapi saya bundar.
5: Setelah saya makan uli ini ternyata bukan uli, ternyata telur gulung pakai bihun.
1: Telur gulung pakai bihun. Dekat.
3: Enak sih.
4: Cilor dong.
3: Bentuknya kok sama.
5: Ya, telur gulung ini ternyata ini makanan yang lagi viral di tongkrongan saya. Dan saya bisa
3: telat berapa tahun tongkrongan lo? Lu seangkatan Flintstone ya?
5: Dan saya sehari bisa menghabiskan sekitar 50 tusuk. Selain telur gulung, saya juga suka makan.
4: Mohon maaf, itu nongkrong apa susana itu?
1: Pinta lima
5: nyemil itu nyemil jatuhnya. Ya, selain telur gulung, saya juga biasanya beli
3: atau suka makan tadi.
5: Atau suka makan
1: bibit petasan. Saya ya, itu biar hari-hari ngegas, saya selalu makan bibit petasan. Yang jual kebetulan dia orang
3: Jepang.
1: Orang Jepang.
3: Kan petasan.
1: Petasan ada sannya. Yeah. Ya, dan orang Jepang itu pas dia menjual ke pembeli-pembelinya, dia teriak.
3: Tadi apa? Cerita.
1: Itu dia teriak itu. Tadi apa? Gitu. Dia jual bibit petasan.
3: Dan dia teriak.
5: Teriaknya kayak petasan.
4: Teriak. Cuma teriak dong, itu mah bunyinya.
3: Oh iya, itu bunyinya. Tapi dia teriaknya gitu juga. Otomatis dia teriak seperti itu. Dan setelah itu dia meminum sebuah air. Tapi ternyata pas setelah dia minum air, mulutnya malah jadi atau tenggorokannya malah jadi makin bengkak karena dia minum air.
5: Air apa tuh?
3: Tut.
4: Oh, gue ya?
1: Iya.
4: Air wudu.
1: Wow. Jadi maksudnya air wudu bikin tenggorokan bengkak, Ut?
4: Dengar dulu. Air wudu. Tenggorokan gue jadi bengkak.
1: Kenapa?
4: Ternyata bukan air wudunya yang bermasalah.
1: Tapi
4: dalam air wudu ada kecoa hitam gue telan.
1: Ini ambigu siapa sih sebenarnya?
4: Jadi gue salah. Di dalam air wudu ada kecoa hitam. Kecoa hitamnya bunting pula. Jadi dia beranak lah di dalam tenggorokan gue.
1: Dia tahu, tutup bisa tahu kecuali bunting. Jadi dia wudu sambil pakai mikroskop gitu.
4: Benar. Ya, jadi bunting terus.

0: Kecuali umurnya panjang ya dari orang ini apa pacarnya kedua gitu ya.
1: Iya, karena pacaran kedua ini emang suka cemilannya tuh kecoa. Kecoa-kecoa goreng, kecoa-kecoa
0: Thailand nih. Kita bisa masuk.

0: terpantau padat, sedangkan arah Pancoran terpantau lancar. Kita masuk informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di Jalan Es Parman sebelum traffic light Tomang terpantau ramai cenderung padat, imbas adanya kendaraan truk yang mengalami gangguan mesin. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng, Jakarta Barat, arah Rawabuaya maupun arah Pesing terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke ruas tol dalam kota, situasi arus lalu lintas di

0: langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia.
2: Yes, kita punya segmen baru nih. Sahabat suara, namanya adalah bakso.
1: Tebak sosok.
2: Betul. Nggak nembak bakso. Jadi enggak, kita akan nembak ini baksonya bakso apa.
1: Kayaknya sama semua deh bang. Agak susah kalau bakso.
2: Oh iya juga ya. Tebak ini. Atau ciri-cirinya, ciri-ciri tukangnya.
1: Ini tukangnya tukang bakso mana gitu ya? Iya. Kayak ini Samrat deh gitu. Ya.
2: Atau mungkin bakso Solo Masto yang ada di Ciater tuh.
1: Lu Samrat nanya apa nggak?
2: Samrat gue zaman gue keto, hampir tiap hari gue makan Samrat. Tapi makan yang ininya doang, apa sih namanya?
1: Iga.
2: Apa namanya? Bukan iga ya? Apa sih namanya?
1: Sosis.
2: Bukan.
1: Keju.
2: Kuah.
1: Kuah.
2: Urat.
1: Tangan lu tadi begini.
2: Oh iya kan.
1: So kuah.
2: Kan kuah gitu.
1: Oh gitu.
3: Baso urat ya.
2: Bukan uratnya iya. Si ininya tetelan.
1: Tetelan. Oh enak tuh. Jadi, lu keto tetelan.
2: Iya kan harus makan lemak.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Bukannya malah.
2: Jadi disambungin ke internet tuh tetelan.
1: Bukan. Itu tethering. Ah apa tuh? Tempelan.
2: Kan lan.
1: Lan. Yang dicolok ke tembok kan?
2: Iya kan lah.
1: Yang sinyal lebih cepat jadinya kan?
2: Iya, entah kalau gue ngomong di sini ntar jadi
1: nggak apa-apa.
2: Tadi kemarin Butika gue ngomong.
1: Oh, disuruh Butika begitu?
2: Dia mah enak. Bos dia.
1: Nah, tapi kali ini yang enak lu sahabat suara karena kita akan bagiin 2 tiket nonton di XX1.
2: Betul. Jadi buat siapa yang berhasil menebak sosok yang kita maksud. Jadi cara gampang banget, kita akan posting di Instagram Iswara di @iswara.jakarta. Password IG-nya apa?
1: Enggak usah. Mereka bisa lihat Insta story doang. Enggak usah. Masuk.
2: Nah, nanti ada potongan gambar seseorang yang ada di sana. Kalau misalkan lu udah tahu, tinggal WhatsApp aja ke Iswara di 0816-114-1014. Nah,
1: gitu. Nomornya masih sama gak zaman lu siaran? Lu kan hard rock.
2: Lu gila ya? Gigi lantak. Oke, hashtagnya apa? Hashtagnya bakso ya?
1: Hashtagnya bakso.
2: Jadi gampang apa?
1: Gampang dicari.
2: Detek ya. Jadi kalau misalkan lu ternyata udah WhatsApp, akan kita telepon.
1: Yes. Kan?
2: Nanti kalau jawabannya benar, langsung kita kasih hadiah. Tapi kalau misalkan gak berhasil, kita kasih kesempatan buat sahabat suara yang lain nih buat jawab.
1: Betul. 2 tiket on XX1. Tapi cuma di XX1 yang Palembang aja ya.
4: Enggak dong.
1: Berlaku di sana doang.
4: Palembang jauh kan.
2: Jadi beda ya. studio. Yang satu nonton film apa, yang satu nonton film apa.
1: Rekomendasi Obsession lu tonton dah guys, sumpah.
2: Nah,
1: itu bagus dia. Banget itu.
2: Gua bakal menonton kemarin.
1: Stres gua nontonnya.
2: Saya ngeluarin jokes tadi barusan.
1: Apa tuh kemarin?
2: Saya nonton kemarin.
1: Enggak. Kalau kemarin kan.
2: Oh iya, sorry.
1: Udah.
2: kok seneng gitu?
1: Nangis. Ya, lo langsung cek aja ya di instastorynya iswara.network. Ada potongan mata ya?
2: Apa tuh?
4: Yeah. Ada potongan.
2: Oh ini sih clue-nya ya?
1: Mata seorang musisi.
2: Kalau kata Uci tuh dia tiket nonton kemarin aja belum gue pakai. Nah dipakai sih, sayang.
1: Tahu lu Ci.
4: Dia gak ada pasangannya bang.
2: Lah ajak temen aja.
3: Gak punya temen.
1: Tapi itu dempetan. Hadiahnya dempetan bang. Kursinya.
4: Apanya?
1: Pasti ya, dempetan.
4: Enggak, tiketnya free, bebas. Lo mau nonton di XX1 mana aja, kapan aja tuh bisa.
1: Oh,
4: jadi tiket
1: iya.
4: Bebas gitu lah.
2: Kan bisa milih seat kalau
4: iya, bisa milih seat. Bisa milih.
1: Ya udah jadi lo enggak harus nunggu pasangan.
4: Di tempat proyektor belakangnya juga boleh.
1: Di situ iya. Magang.
2: Atau kayak Mbak dua-duanya saya aja enggak apa-apa gitu.
4: Iya, bisa selonjoran.
1: Dua-duanya saya. Lagian kan kursinya enggak bisa digini.
2: Oh iya juga ya.
1: Nah ini berlakunya Gajah Mada ya, bias ke Gajah Mada.
2: Ada, masih ada. Kalau kata Devki Yoga, kursi bisa A1, A2? Bisa. Kan kalau kosong mah bisa milih.
4: Bisa,
2: ya. Bisa, kan bebas. Bebek main bus. Wow, sorry.

0: Masih mengudara di 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia bareng sama Beryl dan
1: Arif Insomnia. Tadi lagu Kunto Aji judulnya intro.
2: Bukan.
3: Berani.
2: Kira intro.
4: Dono Casino intro.
1: Waduh. Aduh.
2: Kita bisa udah nanya kan nih kayak gini-gini
1: bakso tadi ya,
2: Sambat Suara. Kebab. Jadi udah posting di Instagramnya Iswara, seorang tokoh.
4: Tokoh singkatan apa sih, Bang?
2: Enggak ada.
4: Kukira
2: jangan,
4: jangan
2: semuanya dibebanin ke gue kayak gitu-gitu.
4: Gue pengen ketawa nih, lagi pengen ketawa gue.
2: Jadi tokohnya itu kita kasih clue-nya adalah artis.
4: Iya, musisi ya?
5: Musisi.
2: Ya kalau bukan artis tangga gue gitu misalkan, yang ada yang tahu juga ya.
4: Iya. Tentang followernya banyak kan bilang artis nih.
2: Iya.
4: Gitu.
2: Hey,
5: telepon ya.
4: Yes. Hey, telepon dadah.
2: Ini ada siapa namanya? Fauzi.
5: Fauzi.
2: Selamat pagi Fauzi.
6: Halo.
2: Oke, Fauzi. Lagi ya, di mana?
6: Di mana, Bang Adit? Lagi di kan mau ke kantor.
2: Lagi di mana?
6: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Oh, arah mana kantor nih?
6: Nah, kantor gua agak jauh sih, Bang, lagi di Depok nih.
2: Ah, rumah lu di mana? Rumah lu di mana?
6: Rumah gua di Ciputat.
2: Lah deket dong Ciputat Depok mah.
4: Lah tol baru.
6: Ya, lumayan lah perjalanannya.
2: Kecuali Depok yang di Jogja.
4: Ada
2: depannya ada. Iya ada kan, ada di sana.
4: Di Bogor
6: ada,
4: oh ya.
6: Ada.
2: Oke, Fauzi, apakah lo sudah bisa menjawab bakso kita nih?
6: Sepertinya sudah.
2: Oke.
6: Okay. Sudah lihat tadi fotonya.
4: Ini ada foto mata, alis, yeah.
2: Komedo.
4: Bukan, komedo enggak kelihatan, enggak saya HD itu, Bang. Ini kan cuma capture. Cuma capture doang dari foto random gitu. Ya, pilihannya Sasuke apa siapa nih kira-kira?
2: Bukan. Jawaban apa sih?
6: Karena gue ngerasa mirip-mirip gue sedikit ya dari potongan mata ini. Makanya gue pilih jawabannya itu Nicholas Saputra sih.
2: Itu alasannya karena dia mirip lo nih ya?
6: Iya, betul. Karena gue melihat tatapannya tuh setajam tajam tatapan
4: gue
6: juga.
2: Oke, okay,
4: hipnotis lo ya. Lihatnya tajam-tajam banget.
2: Oke, okay, kalau gitu lo berhasil menangkan tiket nonton Bioskop Trans TV.
4: Salah. Wah, itu enggak pakai tiket, nonton aja. Bioskop Trans TV segala dimulai gitu kan?
2: Iya.
4: Yang ada BO bimbingan orang tua kan di pojok. Iya, jam 9. Ini kita kasih jawabannya enggak nanti?
2: Belum. Nanti, ya. Okay. Jadi sorry banget sih, jawabannya masih salah.
6: Ya, salah lagi.
2: Iya, enggak apa-apa ya. Coba lagi kemarin ya.
6: Ya, oke.
4: Okay. Kemarin lagi, Bang. Besok, coba lagi besok. Ya. Itu kan rencana, Oh, iya. Rencana enggak bisa kemarin.
2: Oh, iya, benar. Iya. Oke, Ji.
6: Oke,
2: thank you. Tapi ya, selamat bekerja hari ini.
4: Thank you, Ji.
2: Salam keluarga. Ada, yuk.
4: Ada lagi.
2: Ada lagi dong.
4: Nah,
2: oh, ajak lagi. Oke, jadi buat Sahabat Suara kalau masih ikutan bakso buat dapetin 2 tiket nonton di XX1 gimana caranya, Beryl?
4: Tinggal langsung aja cek di Insta story-nya foto siapa? Betul? Itu potongan ya, foto siapa? Musisi yang kita potong-potong di situ ya. Nanti kamu tebak di WhatsApp.
2: Betul.
4: WhatsApp-nya 0816 114.

0: Di Suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
4: Cuma di Iswara.

0: Rasan Davi,
1: Arjun Songnya, itu dia tadi Saul Priadi. Ada titik di ujung doa-doa.
2: Betul.
0: Sekali. Ada titik di ujung doa.
1: Kalau gue tahu lagunya kalau zaman lagu-lagu zaman sekarang, tapi nggak tahu judul-judul lagunya.
2: Apa-apa. Kita ngerti kok.
1: Aman-aman aja.
0: Kita ngomongin Sofa Kama Sutra nih guys.
1: Bukan. Bukan. Kita ngomongin soal bakso, menebak sosok. Ya. Apakah Saul Priadi yang kita masuk? Kita maksud. Yang ada di Instagramnya Iswara. Karena kita mau bagiin 2 tiket nonton ya.
2: Ya.
1: Nonton di bioskopnya 21, nonton film apa?
2: Betul. Pilihannya antara Spider-Man 2

0: Fast and Furious 3 ya.
1: Wah. Film. Betul, sama Jurassic Park 1.
0: Yang mobilnya dimakan sama T-Rex.
1: Dan tadi udah ada Fauzi coba menebak tapi masih gagal.
0: Gagal.
1: Karena salah tadi dia bilang Nicholas Saputra ya.
0: Cupu lo, Ji.
1: Padahal Ozzy Saputra ya maksudnya.
0: Bukan. Bukan. Bukan.
1: Mirip tuh. Tapi dia penyanyi kan?
0: Emang ya?
1: Lah itu nyanyi Toilan Bayu.
0: Emang tadi dia yang nyanyi,
1: Bang. Ozzy Saputra.
0: Bini gue takut banget sama Ozzy Saputra, Bang, sumpah.
1: Karena gue pernah salat Jumat bareng.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Ya enggak apa-apa juga sih, kok gue tahu.
1: Iya, kenapa
0: tapi boleh salat.
1: Kenapa salah? Serah dia dong.
0: Enggak, tapi kayak lu takut sama orang tuh pernah enggak? Kayak gue waktu kecil takut sama tangga gue karena padahal dia baik, cuma kayak dia takut gitu, dia suka
1: sosoknya gitu ya.
0: Iya, dia kalau ngomong teriak-teriak.
1: Kalau gue
0: nadanya kenceng.
1: Ada sih gue kayak,
0: iya kan?
1: Kalau ngeliat capek, kalau ngeliat dulu deh gini, segen dulu ngeliat zaman-zaman Pak Muldoko.
0: Wih.
1: Masih ngejabat gitu kan, ngeliat dia kayak serem banget.
0: Serem ya.
1: Kayak gagah apa segala macam. Terakhir pas gue lagi premier film, nggak kayak ramah-ramah aja, biasa aja, orang biasa aja.
0: Padahal lu bilang, taunya,
1: gitu. Gak gitu, enggak. Gitu-gitu general, bro, dia.
0: Iya. Tapi gue general Andika ini sih, Andika Perkasa. Woy, yeah. Itu. Gila, bro.
1: Itu malu lu udah jeguk aja tuh, kayaknya udah.
0: Iya.
1: Langsung itu udah.
2: Tapi gue pernah ketemu sekali di Senayan.
1: Iya.
2: Yang pas lagi ke IMI. Emang seramah itu.
0: Andika?
1: Iya. Bukan masalah ramah, tapi badannya.
2: Iya, badannya emang gede.
1: Iya. Yeah. Lu misalkan lari, terus meleng, ketabrak dia, pasti lu mental kan?
2: Pasti. Dan, gitu. Dia sih gak akan lecet apapun
1: kayaknya. Iya. Kayak, ih ada angin ya tadi.
0: Kerobat ya,
1: uset gitu. Ya. Asli. Iya, udah siapa nih?
0: Andika.
1: Kiki. Bukan, oh, Kiki. Bukan itu jenderal. Siapa? Kiki. Kiki.
3: Hai.
1: Lagi di mana, Ki?
3: Udah di kantor.
1: Kantor daerah mana?
3: Di Karawaci, di Lipo Karawaci.
0: Ih, jauh banget tuh. Gak mau gue ke Karawaci lagi, jauh banget, najis.
1: Ya tapi rumah dia kan, siapa tau deket. Ketemu lo di mana?
3: Lebih jauh lagi sih.
1: Di mana?
3: Di Tangerang kotanya.
1: Lah deket, deket Tangerang kota ke deket, Karawaci deket. Mah.
3: Ya, lumayan lah.
0: Kenapa lo gak ngantor di Rawamangun aja?
3: Lebih jauh dong.
1: Oh, iya. Kasihan dia. Rezekinya
3: di sini, rezekinya.
1: Mendingan dia ngekos kalau gitu, Mas. Rawamangun.
0: Kita enggak usah nentuin jalan hidup orang kali.
1: Oh, iya benar. Ki. Kan tadi udah nebak di WhatsApp. Kita udah posting juga di Instagramnya Iswara. Seorang yang hanya kelihatan mata, alis dan sedikit hidungnya.
0: Siapakah dia?
1: Kalau misalkan lo bisa nebak, lo bisa dapetin 2 tiket nonton di XX1 manapun. Siapa tuh bisa nonton di Karawaci juga. Sambil main time zone di situ.
0: Ada tuh. Ada.
1: Ada.
0: Mungkin
1: time zone gede sana.
3: Ada.
1: Oke. Okay. Kalau gitu jawabannya apa, Ki?
3: Aku ini sih Baskara Putra Hindia.
1: Oke, okay. Baskara Putra alias Hindia ya. Tadi kan alias. Oh iya, Bin Hindia. Oke, okay. Bentar kita lagi cek dulu ke BMKG apakah
0: benar jawabannya. Gak ada, BMKG itu cuaca, Bang.
1: Oh, cuaca.
0: Bukan foto-foto artis, bukan.
1: Oh iya, iya. Kalau gitu kita cek ke PKPN.
0: Nah, Ki. Ini gue mau bahas PKPN dulu apa yang
1: Kiki.
0: Kenapa lu bisa nebak kalau itu Baskara Putra, a.k.a. Hindia?
3: Soalnya dia sering banget sih matanya tuh kayak gini tuh. Iya sih?
1: Khas banget ya?
3: Iya.
1: Tapi lo ngefans sama dia gak?
3: Orangnya kayaknya galak ya kalau nonton di podcast.
1: Kagak, asli baik. Baik dia asli.
0: Gue pernah interview dia, Bang.
1: Baik kan asli ya?
0: Iya, cuma dia punya kamus-kamus yang dia sendiri yang ngerti. Gue agak
1: ya, emang tata bahasanya bagus banget.
0: Bagus, pinter deh.
1: Pinter. Tapi dia orangnya sama juga, kocak, receh, masih aman. Kayak kita-kita aja, cuman serius aja.
0: Orang jokesnya India, kodok-kodok apa yang gede, kodok Indah Mall. Itu India tuh.
1: Nah, masih ada kayak gitu. Tapi lo ikutin karya dia, Ki? Kodok Indah Mall lagi.
3: Suka sih, tapi aku yang dulu yang pas dia evaluasi apa bukan ya? Kok itu dong.
1: Oke.
3: Okay. Yang akun dia yang itu.
1: Tapi kalau gitu kita cek dulu ya. Itu karena alasannya dia jawab Hindia atau Baskara Putra. Coba kita cari ke BMKG, lagi enggak bisa dihubungin. Coba gue tanya kasir Kopken Rokop Fatmawati nih.
0: Oh, mungkin dia tahu tuh. Mungkin kalau itu masih bisa.
1: Lagi
0: anak muda kasih.
1: Kalau lagi lain pesanan enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa. Ya mungkin dia ntar ke manajernya bisa kali ya.
1: Oke. Okay. Coba kita cek kemana
0: soalnya
1: lagi.
0: Soalnya tadi
1: ya?
0: Fauzi
1: buat validasi soal ini.
0: Nielsen, coba Nielsen.
1: Wah, ribet banget kalau Nielsen. Jam segini mereka lagi pada ngurusin survei.
0: Oh iya.
1: Siapa yang kira-kira
0: nomor satu masih Spotify lagi nih?
1: Sampai hari ini ini ya, kira-kira jam-jam segini gabut capek ya?
0: Coba, coba.
1: Pak Ganjar.
0: Mukanya kesel ngeliat. Maksudnya mukanya kesel ngeliat lu tadi Bang Bungul.
1: Pak Ganjar Pranowo pasti gabut jam segini nih.
0: Kenapa?
1: Ya kan dia gak ada kerjaan ya emang.
0: Oh iya.
1: Dia kan kalau gak, biasanya pulang lari kan.
0: Iya betul sih.
1: Dan ternyata jawabannya?
0: Belum.
1: Betul.
0: Kita reveal. Jawabannya betul. Jadi buat Fauzi, kamu salah kamu.
1: Wah, makan Nikola Saputra. Kok marah-marah? Walaupun belakangnya sama-sama ada putranya.
0: Iya. Yeah.
1: Baskara Putra.
0: Baskara Putra. Ya, sorry, bukan Baskara Putra. Daniel Baskara Putra.
1: Itu Daniel. Wah, 1-0.
0: 1-0 gue lagi aja.
1: Kiki, selamat kamu dapetin 2 tiket nonton di XX1.
0: Iya. Yeah.
1: Dan bisa diambil di Gunung Kawi ya.
4: Kedawan.
1: Kamu tuh ketemu artis di sana.
4: Iya, iya, tapi kok enggak usah. Enggak
3: apa-apa, kalian cari tumbal kali ya.
1: Boleh.
0: Ya, ya. Kok klenik, kok klenik.
1: Tumbal, tumbal ini, tumbal-tumbal saya. Tumbal.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101.4 FMI suara suara warga Indonesia. Berilah Sandavi,
1: Arin Somnya tadi Shaden. Dunia belum berakhir seperti sekarang, kita belum berakhir juga ya, karena belum jam 10.
0: Iya betul sekali, dua cut lagi kata Bang Buluk.
1: Betul, nggak usah dibocor.
0: Saya.
1: Seperti mungkin cuaca panas di Eropa ini belum berakhir karena panas.
0: Pantasan Prancis gacor banget kemarin sih.
1: Ngaruh.
0: Di tim di ini bola.
1: Ngaruh.
0: Oh enggak ya.
1: Nah, itu
0: lebih
1: dampaknya.
0: Lebih enggak ada. Mungkin mereka lebih berapi-api gitu, Bang.
1: Mungkin ya, itu jadi panas ya.
0: Iya, panasan orangnya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ada laporan dari Public Health France, ada 1000 excess deaths atau kematian berlebih, 1000 loh.
1: Gara-gara heat wave ya.
0: Heat wave.
1: Dan mayoritas biasanya korbannya itu adalah lansia karena udah enggak bisa survive lagi dengan keadaan panas tadi gitu ya kan.
0: Di Jerman juga ada, Bang, noh. Panas ekstrim mulai berdampak ke infrastruktur.
1: Wah, gokil ya.
0: Ada laporan dari AFP, sungguh tinggi menyebabkan rel kereta meleleh.
1: Rel kereta meleleh?
0: Iya.
1: Padahal besi ya?
0: Digombalin soalnya
1: rel kereta. Salah, itu bukan gitu.
0: Deformasi, pemuaian. Jadi layanan kereta juga gangguan, transportasi publik gangguan. Ya, ada analisis juga dari World Weather Attribution. Heatwave kali ini tuh nyaris mustahil tanpa pengaruh perubahan iklim gara-gara aktivitas manusia.
1: Itu global warming.
0: Global warming loh ya, yang gak usah pakai plastik.
1: Betul.
0: Plastik mulu loh.

0: Sel banget gue.
1: Jangan sering pulang pergi ke luar negeri juga.
0: Kenapa?
1: Itu kan ini juga bahan bakarnya.
0: After.
1: Iya gitu ya kan, apalagi pakai jet pribadi gitu ya kan.
2: Siapa?
1: Ya orang punya jet pribadi. Ada.
2: Iya. Pinjam teman enggak?
1: Hah?
2: Gimana?
1: Oh, gimana? Pinjam. Siapa sih itu?
0: Gak tahu. Gue minta orangnya.
1: Kita kan lagi cuaca ekstrim. Cuaca yang ekstrim cuma satu. Cuaca Handika. Artinya kan lagu dangdut gak ekstrim.
0: Biasanya tak pakai minyak wangi itu.
1: Emang itu ya?
0: Kayaknya itu deh.
1: Gue gak pernah tahu lagu-lagu.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Benul Rasan Davi.
1: Art Insomnia, seperti lagunya Reza Artamevia, berharap tak berpisah, tapi waktu jualah yang memisahkan kita.
0: Iya, yeah. Lo katanya mau ada MC bang ya?
1: Ada MC di acara CKL Kargo. Jadi buat sahabat suara yang mungkin kerja di sana dan akan datang ke eventnya di Taman Mini Indonesia Indah sampai nanti sore.
0: Ada siapa aja?
1: Bakal ada karyawannya, ada Rusdi, ada Gunawan, ada Zajan.
0: Masa gak ada karyawannya bang? Kan di grup seluruh ramein dong, ramein gitu karyawannya kan gitu.
1: Tentu dong ramein dong, ramein. Lagi kayak tanpa gitu udah rame sih. Nanti ada Dandy Beler.
0: Oh.
1: Stand up-nya, terus ada siapa lagi? Ada
0: musik-musik.
1: Musiknya Kangen Band sama The Chanchuters.
0: Lu gak MC sama siapa?
1: Gua gak MC, ada temen gue namanya Michiko.
0: Oh. Udah di event-event lah.
1: Event-event ya?
0: Event-event. Pamit dulu ya sahabat suara, kita ketemu besok sama Bang Adit sampai hari Jumat ya.
1: Betul, kita sampai Jumat masih menggantikan Nikita Gina dan juga Kinos yang lagi liburan ke Cipinang.
0: Liburan tuh. Gue ada pantun.
1: Apa tuh?
0: Jalan-jalan sama Bu Ida.
1: Handsome.
0: Dadah.
1: Kok nyambung?
0: Ida kan, dadah.
1: Oh iya,
0: iya. Coba lu pantun dadah dong, pantun apa gitu yang jorok, goodbye. Ah santai.
2: Enggak apa-apa.
0: Kalau
2: coba
0: langsung dipotong
2: aja.
0: Coba
1: lu pikir kalau sing emang enggak ada yang dengerin. Hari terakhir, hari terakhir.
0: Santai saya.
1: Hari terakhir.
2: Jumat.
0: Santai, Bang. Dulu gue zaman awal-awal siaran juga gitu.
2: Iya.
0: Subuh dari pagi. Jadi kita pamit dulu ya sahabat suara, dengerin terus radio.
1: Makasih Uci, Bang Uci.
0: Iya, makasih semuanya di TikTok ya. Ada Uci, ada Be Beautiful and semuanya. Kita ketemu besok lagi dari jam 8 jam 7 sampai jam 10 pagi.
1: Bye.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi deh diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Surabaya. Bersedia 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Hai hai sahabat suara, Farah Fairuz ya. Seperti biasa hari ini hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
2: Prima Donna Kota Jakarta.
1: Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Akhir bulan banget nih sahabat suara. 30 Juni 2026. Semoga segala macam hal-hal yang harus diberesin di bulan ini bisa benar-benar semua beres ya. Jadi bulan depan udah menyambut hari baru lagi. Satu lagu dari Adikara nih dengan Prima Donna. Udah ngantri di 10 lagu keren, tapi of course ya, untuk mengawali perjumpaan kita biar semangat hari Selasa. Satu lagu dari Nona nih. Lagi di mana-mana banget kan di sosial media kamu. Disikat juga di Suara ya. So, happy Tuesday everybody. This is Nona, Rollerblade.

bagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di radio di suara ya. Dan siang hari ini Farah Fairuz selain nemenin di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi langsung aja kamu ramein ke sana. Saya mau lanjut lagi juga nih spill lagu yang akan sebentar lagi dimainkan. Satu lagu dari Ran dengan Hari Baru, udah ngantri di 10 lagu keren ya. Sebelum besok kita menyongsong hari baru, bulan baru, ya kan? Pemanasan dengan lagu ini dulu. Dimainkan abis Diva Magnolia dengan Kata-Kata ya. Tetap di suara barengan sama Farah Fairuz.

juga nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah. Kalau ngomongin tentang hitamku, kayaknya ini ada satu cerita ya mau saya bagikan ke sahabat suara ya, sisi hitamnya saya. Kemarin tuh ceritanya sore-sore saya melipir ke daerah Green Lake City, di mana ada satu tempat yang baru dibuka dan lagi viral banget, namanya La Vela. Di situ tuh ada kayak boneka-boneka teddy bear gitu, sahabat suara, yang dipajang. Pokoknya estetik dan lucu deh, berasa kayak di Eropa gitu vibesnya. Sore hari kesana, kondisi cukup penuh karena emang lagi viral kali ya. Saya kesana selain mau ngeliat si La Velanya baru buka teddy bear itu, mau beli roti lah ceritanya ke daerah sana. Jadi emang ada yang dituju. Sebelum sampai ke fase-fase beli roti, saya kan parkir dulu dong karena bawa kendaraan. Terus kemudian parkiran penuh, mobil cukup padat gitu parkirannya. Ada nih satu yang kosong, tapi ternyata di parkiran kosong itu ada beberapa orang yang berdiri. Akhirnya saya buka kaca, ada ibu-ibu lah yang paling depan dekat masuk parkirannya. Terus kayak saya bilang nih, "Bu, saya mau parkir di sini ya." Ibu-ibunya langsung bilang, "Gak bisa, mobil saya udah mau datang." Baru ini kan fenomena juga lagi rame dari kemarin sahabat suara ya. Cuman memang pas banget nih, akhirnya saya pecah telur ketemu sama orang yang ngetekin parkiran mobil pakai badannya gitu loh. Terus habis gitu emosi saya udah mulai terkumpul nih, karena aduh nih ibu apa enggak tahu apa emang angkuh aja gitu kan. Akhirnya saya balas dengan, "Emang boleh gini ya, Bu?" gitu. Kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka marah-marah banget gitu loh sahabat suara. Jadi bukan yang kayak menggebu-gebu kalau marah. Apa-apa yang mau disampaikan saya pikirin dulu. Walaupun udah gak ketahan nih, keselnya udah sampai lak-lakan gitu ya. Ya udah, akhirnya tuh ibu tetap kekeh di situ. Singkat cerita, ternyata di belakang ada mobil yang baru keluar, terus dia kayak, tuh kak ada mobil baru keluar, parkir di situ aja," kata dia. Nah, maksud saya supaya gak terlalu lama juga, udah keburu gak mood. Akhirnya saya parkirlah di area parkir yang mobilnya baru keluar itu. Si ibu nggak mau pindah, tetap di situ tuh sahabat suara ya, dengan segala macam kepercayaannya dia bahwa boleh, emang ini boleh kok aturannya. Kalau saya sih boleh, baru tahu ya dia gitu udah ada nyolotnya. Tapi saya masih berusaha untuk meredam amarah saya, walaupun abis itu saya ngoceh-ngoceh di threads. Ya gitulah ya sisi hitamnya saya kurang lebih sahabat suara. Cuman ngomongin tentang ngetekin parkiran, itu sebenarnya ada aturannya. Nah, nanti mau saya bahas nih. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu yang ada di 10 lagu keren Rai Melaudah.

0: Diam-diam, senyap-senyap, Toto rilis lagu luar biasa banget, Tulus ya. Jadi ini masih hangat sekali lagunya Sahabat Suara karena baru dirilis per hari ini bertajuk Teh Hijau. Ini menandakan comebacknya Tulus setelah vakum dari album terakhirnya yang bertajuk Manusia tuh di 2022. Rilisan terakhirnya Tulus tuh 2022 dan sekarang 2026 nih Teh Hijau. Apakah lagu ini akan menjadi bridging menuju album selanjutnya? Kita nantikan aja ya. Tapi kalau ngomongin tentang arti dari lagu Teh Hijau ini nih, ternyata katanya ini ngebahas tentang merayakan kehampaan. Wah, berat ya. Seperti biasa, Kakak Tulus kalau nulis lagu dalam banget sebenarnya secara makna ya. Tapi disampaikannya bisa sebegitu ringan. Tadi saya kira apa hubungannya ya Teh Hijau ini dengan kehampaan? Apa Teh Hijau Maca tuh ada hubungan dengan kehampaan? Tapi ya namanya juga musisi yang membuat lagu, itu bebas aja mau judulnya apa. Mungkin nanti ada kesempatannya saya ngobrol langsung sama Tulus ya. Tapi sementara Sahabat Suara bisa, kalau mau ngedengerin lagi lagunya tadi, tinggal search aja di semua DSP kesayangan kamu, Teh Hijau by Tulus. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kita masih bakalan bareng-bareng sampai nanti jam 2. Jadi Sahabat Suara jangan kemana-mana ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Sebentar.
2: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: lagi dan gak didatangi lagi sama orang-orang yang pede banget ngetekin parkiran kosong dengan badannya. Semoga gak cuma aku, tapi kamu juga sahabat suara dijauhkan dari orang-orang kayak gitu ya. Dan semoga gak kamu menjadi pelakunya. Jadi tadi sempat saya cerita juga sahabat suara, kemarin sore tuh di Senin sore, saya berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan yang baru aja buka di daerah Green Lake City, namanya La Vela. Itu lagi rame banget karena emang viral kan. Terus pas lagi mau parkir, ada satu yang kosong, tiba-tiba ada ibu-ibu bersama beberapa keluarganya berdiri di parkiran itu. Terus pas saya bilang saya mau parkir di situ, dia bilang gak bisa karena mobilnya dia udah mau datang. Terus pas saya tanya, emang boleh gini ya bu? Terus dia jawab, ya boleh lah, kalau saya sih boleh aja, baru tahu ya, katanya gitu. Cuman gak saya panjangin karena malas banget ribut. Udah gitu sih, ibu juga bibirnya udah geter, mukanya panik juga. Jadi kayak, ya udahlah mungkin ini semoga nextnya bisa jadi evaluasi si ibu gitu. Dan jadi evaluasi saya juga dalam menahan emosi sahabat suara. Tapi saya juga make sure kan, apakah sebenarnya peraturan tidak boleh ngetekin parkiran kosong dengan badan itu tertulis atau sebenarnya seperti apa sih aturannya? Saya udah ketemu nih di ada beberapa artikel gitu ya yang membicarakan tentang ini dan ngasih tahu bahwa fenomena ngetekin parkiran menggunakan badan manusia itu adalah tindakan egois yang sangat tidak etis dan memicu perdebatan. Jadi sejauh ini aturan itu tuh lebih kepada etika gitu ya. Jadi etika publik aja sih, bahwa area parkir umum itu kan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, first come first reserve, first serve gitu kan, buat kendaraan itu terutama. Jadi ya kalau misalkan parkirannya mobil, ya mobil dong yang harusnya udah di situ gitu kan, bukannya badan kita. Karena memang hal-hal seperti ini nih seringkali memicu konflik ya, perdebatan panas antara pengguna kendaraan yang pengen parkir sama orang yang ngetekin tempat parkir itu. Jadi sebenarnya tuh kayak ngerebut hak orang sih jatuhnya sahabat suara. Dan resikonya ini sangat berbahaya juga ya, bisa ketabrak. Kalau misalkan ada beberapa pengemudi yang gak mau tahu gitu ya, ada orang di situ yang lagi nunggu, bisa aja tuh situasi itu terjadi gitu. Tapi memang sejauh ini aturannya belum ada di undang-undang lalu lintas, nggak ada pasal spesifik yang melarang ini. Jadi lebih kepada tadi tuh etikanya aja sahabat suara. Paling kalau sanksi-sanksinya ya sanksi sosial lah, yang biasanya kalau dari kemarin tuh diviralin kan, bahkan sampai wajah-wajah si orang yang ngetekin parkiran pakai badan ini gak di blur, jadi orang-orang pada tahu tuh mukanya kayak gimana. Sebenarnya kalau misalkan mau tipikal ngetekin atau mau parkirannya itu bisa di apa ya, diselamatkan gitu ya, gak diambil sama orang lain, tinggal pakai vale aja gitu. Kalau di parkiran umum ya siapa cepat dia dapat, ya gak sih sahabat suara. Semoga lah kita dijauhkan dari hal-hal seperti ini, jadi harinya kita bisa bahagia aja, gak marah-marah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjok 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjok mengangkat dialog antar generasi

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
3: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara Fakta.
1: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo kembali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 karena dinilai mengetahui proses penambahan kuota haji saat ikut rombongan pemerintah ke Arab Saudi. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua bagi Dito setelah sebelumnya dimintai keterangan pada

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih di nongkrong bareng Farah, sahabat suara ya. Dan masuk ke putaran kedua. Saya ingin mengajak kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu atau absensi yang hari ini, buat langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014.
2: Salah dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
0: Saat lagu dari Wijaya 80 dengan terakhir kali ini udah ngantri ya. Sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya. Cih, pesan. Tapi yang pasti ini bukan terakhir kalinya kita akan saling ngobrol via udara, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Jadi pastiin kamu di sini, temenin aku siaran juga. Dan aku akan menemani harinya kamu sampai nanti. Lagu ini dimainkan sebentar lagi abis Raisa dulu. Jatuh hati.

masih nemenin siangnya kamu ya. Dan satu lagu barusan itu diputarkan karena di request sama Dewi, gabung dari Semarang, katanya spesial buat seseorang yang tak mungkin kumiliki. Aduh, berat banget deh siang-siang ya. Terus Dewi katanya juga mau kirim salam buat sahabat-sahabat aku yang sekarang lagi ngejar deadline. Semangat ya, kerja keras pasti membuahkan hasil. Harusnya sih gitu. Cuman kadang kan ketika hasilnya udah ada, kita suka gak ngeh aja bahwa itu tuh harus disyukuri. Ya gak sih? Masih belum sesuai sama ekspektasi kita tuh kadang bisa berdampak kepada rasa thankfulnya kita soal-soal begini-gini nih. Anyway, Dewi, terima kasih ya sudah bergabung siang hari ini. Terus ada juga dari Makassar, Rizky. Halo Farah, katanya mau kirim salam aja buat sahabat suara yang sekarang lagi dengerin. Semoga hari ini kita semua diberkahi dan dilimpahkan banyak rezeki. Ih, amin. Ini mah doa udah pasti diaminin sama semua yang lagi dengerin ya. Ini ekonomi gitu. Kayaknya doa-doa apapun yang pastinya baik gitu ya, terutama untuk kita mendapatkan pundi-pundi, itu udah pasti diamini.

dia dengan pertama satu lagu yang dirilis tahun 1997 ini di request sama Rudy yang gabung dari Tasikmalaya. Wow, terlihat sekali bahwa Rudy ini berasal dari generasi alfa ya. Rudy, hai, terima kasih ya udah gabung siang ini, lagu requestannya udah diputerin. Rudy juga mau bilang selamat siaran Farah, semoga lagunya makin asyik dan Farahnya makin menarik. Wah, keren banget nih. Coba aku punya hadiah, pasti aku langsung kasih deh ke kamu. Harusnya sih kasih-kasih aja ya, gak usah pakai coba-coba gitu ya. Anyway, thank you banget Rudy ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Fahmi di Bogor yang katanya mau kirim salam buat teman-teman aku yang sekarang lagi kerja, lagi dengerin Iswara. Pesannya tetap semangat dan jangan lupa istirahat ya. Kamu kantornya di mana Fahmi? Boleh dong sambil di-mention juga jadi aku bisa sapa. Semoga aja kalau misalkan memang kesapa sekantor jadi makin semangat lagi kerjanya ya kan. Terus ada juga Andri di Purwakarta, katanya semoga radionya jaya selalu untuk Iswara. Salam buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin siang hari ini. Mau request lagu yang enak aja untuk nemenin siangnya Far. Oke, ini spesial banget buat kamu yang gabung dari Purwakarta, Andri ya. Satu lagu dari Aditya nih, Juwita.

0: Masih bareng sama Farvirus di Suara That Was It, kita featuring Hindia, masih ada Cahaya. Lagu yang judulnya menurut saya relate banget sama ada Cahaya untuk kasus-kasus kejahatan di sana. Kenapa Cahaya? Karena udah mulai ada orang yang mau ngeberantas satu persatu sahabat suara. Cuman memang caranya dinilai kurang tepat gitu. Karena aksi ini dikenalnya adalah vigilante, yang dimana ini main hakim sendiri gitu sahabat suara. Mungkin kamu juga udah baca beritanya ya. Jadi beberapa hari terakhir di Meksiko itu lagi ditemukan orang-orang terduga pelaku pencurian yang dilakban di tiang. Itu kalau kamu ngeliat visualnya sih berasa lagi nonton scene-scene film ya. Cuma memang kalau dilihat dari hal ini, kepolisian setempat justru memperlakukan para pria yang terduga pelaku ini sebagai korban. Dan sekarang lagi memburu gitu ya orang misterius ini nih, yang adalah si vigilantinya Batman, dijulukinya Batman di sana. Itu lagi diburu, justru dia dapat predikat sebagai pelaku gitu sahabat suara dengan aksinya ini. Jadi sejauh beritanya muncul, orang ini masih dalam tahap pencarian di sana. Terus dibilang fenomena ini sekaligus menambah daftar aksi main hakim sendiri yang belakangan marak di Meksiko. Ini termasuk juga sekelompok perempuan ya di sana yang mempersenjatai dirinya dengan senapan demi melindungi wilayahnya dari ancaman kartel gitu. Tuh. Ya sebenarnya mungkin langkah ini diambil karena kalau mereka nunggu keadilan, kelamaan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir. Jakarta.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: Diandra International.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamangkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu boarding! Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kalau kamu gak boleh pergi, sahabat suara. Auto manja nih siang-siang ya. Mungkin kalau buat Ran, ketika ketemu sama pasangan-pasangan toksik yang ketahuan mendua,
1: suara ke
0: kamu kita masih akan ngasih kesempatan kok. Kalau tiba-tiba sahabat suara mendua gitu, mendengarkan radio yang lain gitu ya, kita kasih kesempatan untuk kamu balik lagi dengerin Isuara, jadi tenang aja. Anyway, satu lagu dari Ran, begitu saja, baru aja dimainkan. Pastinya untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara. Dan kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Kamu jangan kemana-mana, lagu enak udah disiapin buat temenin harinya kamu. So stay tune.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
4: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
3: Iya, karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
4: Baju udah kayak,
3: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
5: Tahan! Udah gitu.
4: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
3: sewa iPhone hanya untuk
4: lebaran ya kan, buat
3: menjelang lebaran,
4: buat
3: betul.
4: Flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
3: Berangkat
4: kan
3: dari situ, jadilah topik kita.
4: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
3: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
4: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
3: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
4: Oh iya, mesti rapat ya.
3: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
4: Iya.
3: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
5: Iya.
3: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
2: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Isora Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz, sahabat suara, masih nemenin harinya kamu dan luar biasa banget siang hari ini. Kita sudah kehadiran seorang penyanyi. Hah, ini mah multi talenta banget, gak cuma nyanyi, banyak bakatnya. Tapi by the way, dia baru aja ngerilis sebuah karya secara penuh, di mana ini udah bisa didengarkan sama kamu di seluruh DSP kesayangan kamu, berupa album ya. Yang ini kalau saya sebutin tajuk albumnya pasti berasa banget personalnya, Cerita Penuh Cahaya. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Naura Ayu. Hai, apa kabar?
1: Baik,
0: Naura,
1: baik.
0: Kita berjumpa kembali waktu kemarin. Kamu sempat juga datang ke Iswara main ngerilis single ya, yang adalah bridging menuju ke album ini. Tadi aku sempat bilang juga bahwa tajuk album ini, kalau aku secara pribadi ketika baca tajuk ini kayaknya Naura curhat deh. Apakah iya atau enggak?
1: Iya, curhat sih.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oke, pertimbangan pemilihan judul di album ini tuh gimana ceritanya, Naura?
1: Jadi karena aku sudah 8 tahun gak ngeluarin album.
0: Oke.
1: Dan ini adalah album pertama aku setelah beranjak
0: dewasa gitu ya.
1: Setelah beranjak dewasa. Ini tuh isi albumnya itu dari diary aku. Jadi semua cerita-cerita yang ada di lagu-lagu di album ini itu datangnya dari aku, jadi cukup personal, dan lagu-lagunya aku tulis juga sama Kak Ivan Tangkulung dan Kak Rindrin. Jadi pemilihan judulnya pun dia terasa personal dan sebenarnya nggak begitu susah ya, karena mungkin ini sesuatu yang aku rasakan. Jadi

0: aku nggak terlalu
1: kesulitan ya,
0: nggak kesulitan untuk memilih judul.
1: Oke, cerita penuh cahaya. Berarti dalam perjalanan lagu-lagu yang ada di album ini, kamu ngerasa bahwa semuanya itu punya cahayanya sendiri atau
0: betul.
1: Seperti apa?
0: Iya. Iya. Oh. Karena kan di album ini banyak emotionsnya, ada sedih, marah, bahkan ada questioning tentang diri sendiri. Terus juga ada bersyukur akan hal-hal kecil dan besar, bahagianya juga ada. Jadi ini kayak album yang personal dan harusnya bisa relate dengan banyak orang. Dan ternyata setelah melewati banyak sekali, belum banyak sekali sih, tapi banyaknya perjalanan dan cerita kehidupan aku di umur muda ini dan masih banyak belajarnya. Banyak banget pelajaran dan cahaya yang aku dapat dari cerita hidup aku gitu.
1: Oh wow. Ya mungkin sebenarnya pada saat kamu ngejalanin gak semuanya menyenangkan ya. Tapi mungkin POV-nya kamu geser supaya ada cahayanya gitu kan. Wow, luar biasa. Di album ini kabar ada 7 lagu betul ya?
0: Benar.
1: Dan masing-masing lagu itu apakah saling berkesinambungan secara cerita atau random aja?
0: Sebenarnya dibilang random enggak, tapi dibilang kesinambungan juga
1: enggak ya. Jadi apa yang kamu jalanin aja?
0: Jadi apa yang aku jalanin ya? Dan sebenarnya ini dibalut dengan sesuatu yang bisa relate ke banyak orang mungkin. Event yang terjadi sama aku belum tentu terjadi di orang lain juga. Tapi kita cari aku gimana ya, aku bagi dengan point of view yang lebih luas gitu.
1: Oke, jadi lebih general lagi.
0: Lebih general
1: gitu.
0: Iya.
1: Kemudian tadi kan kamu sempat sounding juga atau sempat mention juga bahwa ini tuh dari curhatan kamu. Berarti kan sebenarnya kalau ngomongin curhatan pasti banyak ya. Iya gak sih? Naura ini nulis di buku diary.
0: Aku nulis buku diary.
1: Eventnya pasti banyak banget. Segala macam yang kamu hadapi. Pertimbangan kamu puzzling kayaknya ini deh yang mau gue angkat jadi lagu. Kayaknya ini gak usah. Itu gimana ceritanya?
0: Karena aku juga suka mendengarkan curhatan teman-teman aku. Dan aku suka ngerasa kayak, oh ternyata aku tuh bisa relate dengan banyak orang tuh di cerita aku yang ini. Oh ternyata ada hal-hal yang kita sama-sama bisa rasain, kita pernah lewatin sama-sama. Dan ternyata aku gak sendiri dalam situasi kayak gini gitu-gitu. Dan aku jadi tahu suatu masalah tuh kecil dan besarnya tuh karena ternyata ada orang yang cara menghadapi sebuah masalah tuh, oh ada yang kalau ngelewatin masalah tuh simple, ada yang jadi kalau ngelewatin masalah tuh
1: jadi ribet.
0: Besar. Dan itu tuh karena aku banyak sharing sama teman-teman aku juga. Dan akhirnya aku bisa milih mau cerita yang mana karena banyak sharing sama teman-teman juga. Walaupun aku bukan tipe yang juga gampang cerita sama orang atau curhat secara personal, milih nulis diary aja. Tapi menurut aku mana yang paling personal dan relate dan seharusnya bisa menyentuh hati banyak orang, itu yang aku pilih.
1: Gitu. Apakah dalam proses ini terus kamu diskusi juga sama tim atau mungkin orang tua atau?
0: Aku tidak, untuk orang tua aku sih mereka gak pernah ikut aku workshop. Mereka tuh cuma tahu hasil akhir aja.
1: Prosesnya enggak ya?
0: Prosesnya itu mereka cuma tahu aku ke studio terus aku nulis lagu dan lain-lain. Makanya di salah satu lagu, di salah satu lagu yang ada di album ini itu ada lagu yang surprise buat mereka. Judulnya Pilih Kalian Lagi, itu aku tulis buat orang tua aku.
1: Iya, itu juga berasal dari diary kamu? Apa dari pengalaman yang udah ada aja?
0: Karena itu sebenarnya karena semakin gede aku ngerasa role sebagai anak pertama agak udah makin berasa gitu kan kak.
1: Bebannya makin berat nih kayaknya.
0: Iya, gitu ya. Terus ngelihat juga aku di umur 21 terus ngelihat adik aku yang cowok umurnya 19 terus ada aku yang cewek Niana umurnya 17 terus ada adik aku yang kecil
1: yang
0: lagi
1: kecil,
0: umurnya 4 mau 5 dan itu kan kayak jarak yang deket jauh. Terus aku ngerasa kayak kita tuh sebagai anak banyak nuntutnya untuk dimengerti, terus kadang-kadang udah ngelihat kadang-kadang sering clash sama mama papa. Terus kadang-kadang masih orang-orang kan suka ngeliat kayak the Balis kompak banget apa gitu, tapi kita tuh juga
1: ya,
0: sering
1: realitanya kayak normal aja,
0: normal aja
1: gitu
0: sebenarnya
1: ya,
0: kayak banyak juga kok berantemnya, banyak juga debatnya, banyak juga masih harus saling belajar dan coba ngertinya. Dan akhirnya lagu itu aku jadiin apa ya, kayak terima kasih sama rasa syukur aku buat mama papa. Yang tadinya tuh karena lagu itu kan juga doa, jadi aku gak mau dari point of view yang beban dan kayak beban anak pertama nih, tapi lebih kayak ke bersyukur udah dijadikan alasan sama Tuhan untuk jadi anak pertama buat mama papa gitu.
1: Ya Allah, bijak banget sih ini Naura jadi ya, luar biasa ya. Mungkin karena perjalanan yang kamu alami tuh nggak mudah mungkin ya, karena kan memang kalau ngomongin berkarir Naura tuh dari usia kecil itu kan
0: 7.
1: Ya 7, sekarang 21 tahun, itu panjang perjalanannya dan luar biasa. Mungkin dari situ juga akhirnya kebijaksanaan itu muncul gitu ya, yaitu perlu di apa namanya dihadapi juga, dan akhirnya POV-nya positif, di mana ini semua karyanya bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi abis ini kita bakal lanjut lagi, karena mau lanjut dulu nemenin sama sahabat suara siang hari ini dengan lagu-lagu enak. Jadi jangan kemana-mana ya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah
1: Fairuz. Merilis album di awal Juni kemarin ya. Dan ini albumnya personal banget. Ada 7 lagu. Tadi Naura sempat cerita juga bahwa ini dia puzzling dari buku diary. Berarti sampai hari ini masih nulis gak? No.
2: Masih.
1: Kamu berarti sampai hari ini masih belum apa namanya, belum membuka diri untuk curhat sama orang.
2: Justru karena dulu aku terlalu membuka diri.
1: Oh gitu.
2: Terus kayaknya dulu tuh aku orangnya tuh agak people pleaser gitu kak.
1: Oh.
2: Dan
1: asal
2: ngerasa,
1: orang seneng aku jalanin deh gitu.
2: Iya. Terus kayaknya seneng. Aku emang seneng berteman juga sih sebenarnya. Mm-hmm. Dan dulu aku ngerasa kayak kalau aku baik sama orang, orang pasti juga baik sama aku.
1: Mm-hmm. Tapi in realita nggak gitu.
2: Realitinya kayaknya enggak. Orang bisa aja punya alasan lain kalau kita baik sama mereka bisa dimanfaatin atau apa dan lain-lain. Yeah. Dan sebenarnya lama-lama aku ngerasa kayak aku gak ada waktu deh untuk nge-please orang. Maksudnya lama-lama lebih baik aku kehilangan orang daripada aku kehilangan diri aku sendiri gitu kan.
1: Wow.
2: Jadi ya udah deh, selama aku punya keluarga dan orang yang benar-benar tulus sama aku, aku gak perlu overshare juga. Karena kita gak pernah tahu siapa yang mau sabotase mimpi-mimpi aku juga kan. Jadi ya udah deh, mending aku tulis diary aja, gak gampang percaya sama orang.
1: Oke, berarti sebenarnya kamu pernah menghadapi situasi yang bikin kamu benar-benar kecewa ya, sampai akhirnya muncul pemikiran kayak sekarang ini mungkin.
2: Iya.
1: Yang tadi kamu bilang mungkin kamu ekspektasinya kalau kamu baik orang baik ternyata.
2: Iya. Karena kejadiannya tuh kayak berantetan langsung gitu loh kak.
1: Oke.
2: Jadi kayak
1: dalam waktu dekat yang bertubi-tubi gitu.
2: Iya.
1: Langsung dibukakan lah.
2: Iya.
1: Ya. Maksudnya realita tuh gini loh now.
2: Iya,
1: akhirnya.
2: Bener.
1: Tapi ya kalau nggak ada itu mungkin nggak ada album ini, ya nggak sih.
2: Iya iya iya.
1: Semuanya pasti happen for a reason gitu.
2: Betul.
1: Dan lagu-lagu di albumnya Now juga diharapkan pasti ya relate sama ya mungkin orang-orang yang terutama seusia kamu gitu. Tapi kalau ngomongin lagi dari 7 track itu yang paling ini gue berat sih nulis ini atau menceritakan hal ini, tapi kayaknya oke nih untuk dimasukin ke dalam album.
2: Kalau ngomongin yang paling berat pas ditulis kayaknya yang paling berat buat ditulis
1: yang kayak,
2: kok aku kayak
1: ada nggak?
2: Ada sih, kayaknya tak ada tata caranya sih.
1: Oh, itu lebih spesifiknya ceritanya tentang apa tuh?
2: Jadi sebenarnya ada dua sih kak. Kalau nggak apa yang kurang, tak ada tata caranya.
1: Oke. Okay.
2: Antara dua itu. Kalau tak ada tata caranya itu karena tahun lalu itu kayak ada shifting di diri aku yang dari self doubt kayak questioning diri aku sendiri. Jadi kayak udah deh, gak apa-apa, gak usah mempertanyakan diri kamu gara-gara orang lain.
1: Oh,
2: gitu, karena aku sadar tahun lalu kalau misalkan, kan tahun lalu aku fokus bener-bener kerja in album ini kan. Aku gak yang kayak bener-bener job di mana-mana sampai orang tuh sempat mikir kayak kok kamu udah gak mau nyanyi-nyanyi dan syuting-syuting lagi. Orang kira aku gak ngapa-ngapain.
1: Gak beredarnya nih gitu ya.
2: Iya,
1: gak kelihatan. Ternyata kamu lagi fokus beresin album ini. Okay,
2: terus orang jadi, aku jadi punya banyak waktu sama diri aku sendiri juga. Dan aku jadi semakin kenal sama diri aku. Tapi di sisi lain, aku banyak nonton video-video aku kecil. Dan di situ agak nge-trigger aku kayak sebenarnya mungkin setelah aku keinget apa aja yang udah pernah aku lewatin, ada rasa sedih juga gitu kayak harusnya aku bisa ngejaga diri aku lebih baik. Kalau aku ngeliat diri aku pas masih kecil tuh ada rasa guilty juga.
1: Okay.
2: Yang mungkin orang enggak bisa rasain gitu loh. Kayak mungkin, tapi aku gak mau menyalahkan keputusan yang aku pernah buat ya.
1: Itu
2: karena
1: kan
2: dari
1: pengalaman.
2: Karena dulu mama papaku juga udah melarang aku untuk jadi seseorang yang dikenal dan lain-lain. Karena mungkin mereka tahu apa yang akan aku rasain konsekuensinya.
1: Gitu, okay.
2: Tapi aku kekeh kan, kayak enggak, aku pengen tetap. Dan sampai sekarang aku juga masih seneng sih, dibilang seneng sih seneng. Dan masih pengen, masih punya banyak mimpi. Tapi kan kadang-kadang juga rasa-rasa sensitive and apa ya, kayak guilty-nya tuh ada. Kayak I wish I can protect myself better kalau aku nonton video aku pas masih kecil. Dan pas aku sadarin kayak why did I let people to judge me that much, dan kok aku so open itu sih. Enggak ada boundary sama sekali
1: itu
2: dari kecil.
1: Itu salah satu trigger ya.
2: Triggernya makanya
1: kamu ngerasa guilty terhadap masa kecil kamu.
2: Iya, dan itu jadi lagu tak ada tata caranya karena tumbuh di tumbuh di public's eyes is not easy. Terus
1: pasti
2: tumbuh dengan versi karena ada judgement dari orang dan ekspektasi orang
1: gitu ya.
2: It's also not easy gitu kan. Jadi kadang-kadang suka jadi banyak takutnya, banyak pertanyaannya. Terus tapi kayak ya udahlah, sekarang aku lebih kayak ke I know myself, I know my worth. Jadi ada lagu Tak Ada Tata Caranya itu.
1: Okay. Tadi yang satu lagi apa tuh?
2: Apa Yang Kurang.
1: Apa Yang Kurang tuh lebih ke apa?
2: Itu
1: hampir sama juga.
2: Sebenarnya itu tuh karena kalau orang dengerin lagunya mungkin itu kesannya kayak oh pasti ini lagunya tentang orang yang diselingkuhin dan lain-lain.
1: Okay.
2: Padahal, tapi sebenarnya lagu itu terlahir dari kejadian di mana aku tuh dibetray sama temanku sendiri yang sahabatku sendiri.
1: Okay.
2: Yang sebenarnya aku ngerasa kayak aku udah melakukan semuanya untuk kamu loh, dan aku kira kamu tuh tulus banget sama aku. Gitu kayak.
1: Ternyata
2: tipe yang kayak kalau aku ada acara datang pertama pulang terakhir deh kak. Selalu make sure
1: kayak,
2: I'm home safe.
1: Benarnya gitu, ya. Saudara banget nih harusnya
2: saudara
1: kita.
2: Saudara banget
1: gitu,
2: yang
1: kan?
2: Kayak sahabat tuh kayak, widah kamu you don't have to worry about anything kayak if you kalau kamu lagi nggak ada tempat buat pulang you can just come over to my house, you can sleep at my house. Udah sampai di titik kayak gitu. Tiba-tiba aku di betray dan aku tahu dari teman aku yang satunya lagi karena ngasih tahu aku, dan itu sakitnya kayak benar-benar kayak lebih sakit daripada apapun, dan
1: itu
2: aku nangis-nangis.
1: Ada banget ya.
2: Ya dan aku itu pertama kalinya aku nangis karena orang tuh benar-benar heartbroken tuh gara-gara itu, dan itu jadinya kayak bikin aku question juga tentang diri aku, dan itu jadinya lagu Apa Yang Kurang. Cuman pas nulis kok lama-lama kayak kesannya kayak diselingkuhin ya.
1: Bukan gitu sebenarnya arahnya kalau dari POV-nya now.
2: Kalau dari POV aku tapi lama-lama pas aku pas lagi nulis sama Karin dan sama Kak Ivan kita kayak ya udah deh enggak apa, korban perselingkuhan juga banyak gitu. Jadi kayak ya udah deh enggak apa-apa.
1: Karena kan memang kalau lagu kan tergantung interpretasi masing-masing dan pengalaman masing-masing kan. Kalau dari POV kamu gitu. Wow, sebenarnya memang dari menjalani hidup ini gitu ya, apalagi terutama now dari kecil udah berada di industri yang ternyata keputusan kamu sendiri, dan itu konsekuensi yang harus kamu hadapi sendiri. Tapi at least kan sekarang udah menjadi pribadi yang baru lah ya, itulahnya ya, luar biasa. Dan akhirnya sudah bisa membagikan cerita yang dirasakan itu. Biasanya orang-orang bilang berarti kamu udah melewati fase itu. Tapi melihat apa yang udah kamu tulis kemudian rilis sebagai now yang sekarang seperti apa?
2: Aku senang sih aku bisa berdamai dengan itu semua dan aku bisa menjadikan itu sebuah karya. Karena artinya aku udah heal hopefully, dan aku berharap album aku ini juga bisa heal banyak orang in the most simplest ways. Karena aku juga suka ada rasa guilty kalau tahu banyak banget orang-orang suka gak punya tempat untuk curhat dan cerita gitu sih. Jadi aku berharap album ini bisa menjadi wadah atau sesuatu yang menyembuhkan mereka gitu.
1: Okay, yang bisa menemani mereka di fase-fase sulitnya juga gitu ya. Dan sekali lagi album ini udah bisa kamu akses di seluruh DSP. Sambil juga nanti bentar lagi kita akan lanjut ngobrol barengan sama Naura. Kamu boleh nih sambil cari-cari dulu ya, denger-dengerin satu persatu lagu yang ada di albumnya now. Bentar lagi kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih ada di sini bareng sama Naura Ayu yang lagi ngobrolin tentang karya terbarunya Nau, di mana ini personal sekali. Terus kalau dilihat satu-satu gitu ya, masing-masing lagunya tuh kayak ada monolog kayak gitu, Nau. Itu konsep itu kamu hadirkan karena kenapa?
1: Karena aku suka banget musikal dan aku memang suka banget musikal dan aku seneng banget kalau di lagu itu bisa bercerita dan bisa menyampaikan sesuatu yang rasanya kayak personal dan orang begitu ngedengerin bisa paham dan merasakan apa yang ingin aku sampaikan.
0: Okay, berarti karena memang kamu suka musikal dan suka benar-benar menceritakan sesuatu dari lagu tersebut gitu ya. Kemudian kalau dari perjalanan membuat karya ini, siapa orang pertama yang Nau kasih dengar lagu yang udah jadi sebelum dirilis?
1: Kayaknya
0: untuk preview atau untuk kayak minta saran gitu?
1: Sebenarnya kalau minta saran sih enggak.
0: Oh enggak ya? Ke papa mama gitu enggak? Ke kayaknya adik-adik enggak?
1: Neona sih.
0: Oh Neona.
1: Karena dia orangnya cukup objektif.
0: Okay.
1: Dan dia tuh tipe orang yang music taste-nya beda dari aku.
0: Oh iya?
1: Jadi aku justru minta kayak, aku pengen penasaran reaksi dia kalau denger music taste yang beda dari aku, kira-kira bisa diterima dia atau enggak gitu. Dia masih denger ya kan Neona. So far dia suka sih, dia suka-suka lagu-lagu aku.
0: Berarti salah satu kalau yang dari lingkup keluarga tuh Neona ya?
1: Neona, terus baru Mama.
0: Okay. Mama gimana? Kalo sebagai yang udah di industri musik juga gitu kan, terus anaknya juga nih dengan apa ya, pembawaan baru di usia yang baru juga gitu fasenya.
1: Dia suka sih, tapi kalau komentar dari Mama kayaknya mending nanti dulu gitu loh. Jadi kayak biar aku sendiri aja gitu.
0: Oh, okay. Maksudnya nanti dulu tuh selalu dirilis aja gitu ya.
1: Iya, kayak karena agak akhir-akhir.
0: Biasanya gitu. Karena kenapa, suka mempengaruhi perjalanan ya?
1: Enggak mempengaruhi sih, tapi itu kan kalau Mama tuh kalau ada yang bikin dia kayak menurut Mama tuh ini bagus kah? Ini tuh bagus. Aduh Mama merinding gitu kan. Terus nanti dia suka. Tapi kalau ada yang buat dia kayak menurut Mama tuh ini tuh harus dikurangin sedikit di ini. Nah, aku tuh kayak gitu-gitu kayak.
0: Ntar dulu deh. Jadi
1: gitu.
0: Ntar aja kasih tahu Mama pas udah mateng banget gitu kali ya.
1: Iya, kayak agak akhir-akhir aja gitu. Tapi dia percaya sama aku sih. Jadi aku enggak yang kayak gimana-gimana banget.
0: Okay, jadi so far semua support system sih nomor satu ya.
1: Iya.
0: Okay, nah kalau misalkan kita ngobrolin tentang kamu kan kemarin sempat ngadain album hearing session ya di 4 Juni itu. Nah itu gimana Nau, secara konsep pemilihan tempat juga pertimbangannya seperti apa?
1: Aku suka banget acara yang intimate, terus vibe-nya tuh warm juga dan satu ruangan tuh bisa ngerasain albumnya. Jadi aku gak terlalu suka yang kayak terlalu party gitu. Jadi aku suka yang agak subtle juga. Dan kalau dilihat tuh vibe-nya tuh kayak cukup warm dan cukup intimate. Jadi aku ngundang beberapa teman-teman aku, teman-teman yang ada di industri musik juga, terus beberapa fans aku dan of course my family. Dan itu waktu itu rasanya kayak special banget buat aku sih, karena rasanya kayak udah lama gak rilis album, tiba-tiba rilis album dan disambut dengan sangat baik. Terus itu rasanya kayak balik ke titik awal lagi. Terus di ruangan yang sama orang yang benar-benar tulus support aku. Jadi itu kayak fresh new start buat aku. Dan aku langsung percaya kayak gak peduli kamu umur berapa, you can always start again. Gitu.
0: Okay. Jadi kalau mau berkarya tuh gak pandang usia gitu ya. Apalagi tadi mungkin Naura sempat bilang bahwa ini album baru lagi setelah 8 tahun gak rilis, kemudian di fase hidup yang baru lagi kan. Pasti lebih mature dari sebelumnya. Kalau ngomongin tentang perjalanan sampai hari ini, itu kan bukan hal yang mudah ya Naura. Tadi kamu sempat bilang juga dari kecil terus kemudian banyak mengalami fase. Apa yang akhirnya kamu bisa jadikan value sebagai pegangan hidup kamu setelah menjalani berbagai macam apa ya, problem di hidup mungkin gitu kan. POV juga tadi kamu geser, jadi gimana ya supaya ini bisa jadi sebuah cahaya di hidup kamu. Ada gak value yang kamu, ini deh gue pegang banget nih sekarang?
1: kayaknya aku harus bersyukur banget kalau ternyata hobi aku bisa menjadi pekerjaan aku juga. Dan pekerjaan aku itu adalah passion aku. Karena aku tahu orang tuh banyak banget yang struggle untuk bisa sayang dan passionate about their job. Karena they're just doing the job for their, you know, what they need and money gitu. Dan aku harus bersyukur kalau ternyata my job is what I love gitu loh. Dan ada passion aku dan hobi aku di situ. Itu satu. Terus kedua, walaupun banyak banget konsekuensi yang harus aku lewatin dan aku jalanin, yang mungkin orang gak akan ngerti juga.
0: Ya karena gak ada di situasi kamu.
1: Gak ada di, they're not in my shoes. Tapi aku yakin aku bisa ngelewatin ini dan Allah tuh percayain ini semua ke aku. Artinya aku bisa ngelewatin juga. Dan tapi aku juga masih punya hope dan dan banyak sekali mimpi yang pengen aku capai. Jadi semoga aku gak akan pernah kehilangan spark ini.
0: Very cool, luar biasa Naura. 21 tahun loh, berarti kamu lahir tahun berapa deh?
1: 2005.
0: Coba, sahabat suara umur berapa tuh tahun 2005 ya? Luar biasa tuh Naura baru lahir ya. Tapi nih, kita agak intermezzo sedikit. Ada titipan games dari produser aku ya Naura ya. Ini adalah jawab jujur. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab. Harus jujur ya, walaupun kita gak tahu sih nanti Nau jujur apa enggak ya. Tapi kita berharap Nau jujur
1: aku
0: menjawab
1: jujur.
0: Ini. Okay, cool. Yang pertama, dari semua lagu yang ada di album kamu, lagu mana yang paling favorit?
1: Untukmu yang kamu belum kutemui.
0: Oh, karena kenapa tuh?
1: Karena itu lagu yang menurut aku vibe-nya tuh bener-bener kayak fairy tale and princess. Dan itu lagu yang bener-bener kayak salah satu lagu yang bentuknya kayak doa banget. Karena itu tuh lagu aku tulis buat jodoh aku yang aku nggak tahu di mana.
0: Yang gitu. Belum tahu ya.
1: Yang aku belum tahu di mana. Jadi menurut aku itu kayak it's another level of loving someone from afar. Yang aku juga gak tahu siapa gitu.
0: Yang belum tahu aja udah dibikin lagu.
1: Belum tahu.
0: Gimana kalau kamu udah ketemu Nau kan? Akan dibikin apa kira-kira ya kan? Kita nantikan nanti ya. Oke, selanjutnya. Pernah gak nangis gara-gara lagu sendiri?
1: Pernah.
0: So far. Apa lagu apa? Why?
1: Kayak lagu aku pas masih kecil tapi. Kayak lagu-lagu aku pas masih kecil. Kayak lagu Selimut. Itu kan lagu duet aku sama Neona. Itu kan tentang kayak anak-anak kecil berdua adik kakak ngomong kayak udah kita harus sayang-sayangan sekarang, kita harus nikmatin momen ini mumpung kita masih satu selimut, karena nanti pas kita udah gede pasti kita pisah.
0: Ya kan? Itu kamu nangis waktu di usia itu apa pas sekarang-sekarang dengerin ulang?
1: Sekarang dan pas usia itu, aku dulu mau rekaman tuh kayak agak mundur gitu jadwal rekamannya karena aku gak bisa dengerin lagu itu karena aku nangis terus. Padahal aku umurnya masih kayak 7 tahun. Jadi mama papa tuh kayak bingung kayak terus gimana dong kamu pelajarin lagunya kalau kamu dengerin demonya aja kamu nangis
0: terus.
1: Gimana mau pelajarin gitu.
0: Selimut ya.
1: Selimut.
0: Yeah. Itu karena mungkin ada sisi emosionalnya ya karena barengan sama Neona. Oke. Kalau bisa kirim voice note ke Naura usia 15 tahun, kira-kira kamu mau bilang apa?
1: 15 tahun.
0: Iya.
1: 15.
0: 15 tuh SMP ya?
1: Iya. 15 agak lupa. Iya. Oh, kayaknya. 15 tahun ini. Kayaknya jangan insecure. Terus jangan insecure. Jangan fokus sama apa yang orang-orang bilang ke kamu, terus kamu turutin apa kata-kata orang. Pokoknya kalau kamu punya guts untuk bilang enggak, ya bilang aja enggak. Kalau mau bilang iya, bilang iya. Itu sih, kayaknya harusnya lebih percaya sama diri kamu sendiri daripada omongan orang lain gitu.
0: Wow, you wish you could
1: say that,
0: Taller ya. Okay, tapi kan kalau nggak melalui itu kan nggak akan balik lagi, nggak akan terjadi seperti yang sekarang ini.
1: Tapi
0: ya,
1: greget aja kak.
0: Masih ada sisi itunya
1: greget
0: ya.
1: Greget banget aja.
0: Karena gitu. Semua ekspektasi orang kamu berusaha penuhi dan lain sebagainya. Cool. Tapi kan lihat hari ini, buktinya hari ini kan luar biasa. Habis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Naura, sahabat suara, jangan kemana-mana ya.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso.
3: program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yeon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kita berima banget namanya ya. Iswara, Farah, dan Naura. Very cool. Oke, di perilisan karya kali ini pasti kamu berharap banyak sekali aktivasi yang dilakukan. Begitupun pendengarnya Naura. Dalam waktu dekat bisa seru-seruan sama Naura di mana yang bisa diakses sama mereka?
1: Kayaknya showcase aku tanggal 15 Agustus nanti.
0: 15 Agustus, wow, yes. So exciting ya.
1: I know.
0: Kayak, nah nanti seperti apa tuh? Kalau boleh di spill persiapan menuju ke showcase-nya seperti apa sejauh ini?
1: Showcase ini tuh showcase album Cerita Penuh Cahaya. Mm-hmm. Jadi pastinya semua track yang ada di album Cerita Penuh Cahaya itu akan ada. Mm-hmm. Akan aku bawain semua. Dan kalau misalkan buat teman-teman yang dulu pernah nonton konser aku, yeah, konser Dongeng 1234, mm-hmm, more or less vibe, bukan vibe sih, tapi kayak showcase-nya akan dibuat seserius itu. Jadi it's not just a showcase. Mm-hmm, mm-hmm. Ini bakal aku bikin spesial banget. Mm-hmm. Bakal jadi pertunjukan musikal yang cukup serius.
0: Oke, nanti ini akan musikal outputnya.
1: Iya. Yeah.
0: Wow.
1: Ini bakal jadi pertunjukan live musical showcase. Mm-hmm. Jadi bakal kayak homecoming theatrical gitu. Oh, dan pastinya bakal ada narinya juga. Mm-hmm. Terus ada stage act pastinya. Mm-hmm. Jadi ini nggak bakal cuma bakal nyanyi aja dan kalian cuma akan liatin aku nyanyi. No. I'll be doing so much on stage. Okay. Dan ini bakal aku bawain si lagu-lagu di Cerita Penuh Cahaya. Dan mungkin ada beberapa lagu dari lagu-lagu aku yang dulu juga. Jadi jangan lupa dibeli tiketnya.
0: Oke, bisa langsung aja cek detailnya di Instagram Naura. Dan apakah ini akan Naura banget?
1: Ya, yeah, of course.
0: Ini kalau misalkan teman-teman kayak mau tahu Naura kayak mana, ah datanglah ke sini, yeah, ya kan, biar makin tahu, oh ini Naura banget di fase yang sekarang, yeah, ya. 15 Agustus personal 2026. Oke, sebelum kita berpisah nih, Naura mau menyampaikan apa untuk sahabat suara yang sekarang lagi mendengarkan ataupun juga nonton di YouTube, silakan.
1: Okay. Jangan lupa dengerin album aku Cerita Penuh Cahaya. Aku tulis album ini dengan rasa penuh cinta dan juga harapan. Dan semoga album ini punya apa ya, impression yang baik buat semuanya. Dan semoga kalian suka. Jangan lupa beli tiket showcase aku di tanggal 15 Agustus nanti showcase-nya. Bisa kalian beli mulai tanggal 26 Juni. Dan I'll see you guys there.
0: Yay! Semoga sukses.
1: Thank you kakak
0: Naura untuk segala macam ini, terutama albumnya, terus upcoming project. Amin. Ya kan, pokoknya semoga semua yang kamu jalanin sekarang itu bisa membuat kamu bahagia ya.
1: Amin.
0: Gak ada lagi pressure-pressure itu.
1: Amin.
0: Ya kan. Baik, kalau oke, terima kasih banyak juga buat sahabat suara yang udah menyaksikan obrolan kita pada hari ini. Sampai ketemu di nongkrong bareng berikut ya. Dan pastinya biar makin afdol dong, siang hari ini kita mau Naura nyanyiin satu lagu yang tadi sempat disounding juga bahwa ini adalah lagu yang disukai Naura dari albumnya dia ini gitu ya. Langsung aja deh, please welcome Naura, Tak Ada Tata Caranya.

0: Thank you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau gak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
0: Oh, jadi gitu.

waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo semuanya.
3: Paling demen gue openingnya dengan si hah? Hahnya tuh kayak kaget. Hah?
2: Kok Reza bisa sama Jill gitu kali ya?
3: Gitu, hahnya ya. Bisa. Suka memulai sendiri kenapa sih? Belum apa-apa suka sensi sendiri tuh ngapain enggak, sih?
2: Aku gak
3: lo
2: sensi.
3: Lo tuh kayak orang-orang Eropa yang lagi apa? Terkena gelombang panas. Asli. Sepanjang sejarah sampai pada bisa bikin telur ceplok di pinggir jendela.
2: Itu tong sampah sampai meleleh.
3: Katanya sih begitu.
2: Asli, dan pastinya Gen Z bertanya olahraga sekarang buat gaya hidup bukan buat kesehatan hidup.
3: Kira-kira buat olahraga. Olahraga apa itu yang lagi naik daun apalagi weekend kemarin bikin saya FOMO?
2: Hirox.
3: Iya FOMO saya. Tapi begitu mengingat ini kayaknya aku bisa kenapa-napa. Aku enggak jadi FOMO.
2: Kamu enggak jadi FOMO
3: gak
2: ya?
3: Enggak jadi.
2: Dan pastinya ada perjalanan nostalgia. Kamu bisa request satu lagu yang membangkitkan memori.

0: hanya kaulah arti
1: rumah. Iswara. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Yang baru di Iswara.

0: Indonesia.
1: Kembali bersama Jill Vandes dan juga Reza Bima di hari Selasa 30 Juni 2026. Udah 6 bulan udah ngapain aja dalam hidup kamu itu, sahabat suara?
0: Itu. Tapi paling penting setengah tahun ini kita kebanyakan bersyukur ya. Karena sampai hari ini kita masih sehat.
1: Amin.
0: Keluarga juga masih sehat.
1: Amin.
0: Pas kita bangun tidur ada anak-anak yang meluk. Wah, itu kan sorga ya.
1: Betul sekali.
0: Sorga itu.
1: Walaupun saya atas nama keluarga besar Vandes, Geller dan sekitarnya.
0: Ya.
1: Udahlah Vandes nama Belanda, Geller nama Jerman. Dua-duanya pulang sob.
0: Emang pulang jadi, Belanda?
2: Belanda pulang, Jerman pulang jadi, pagi ini.
0: Oh pagi ini?
1: Satu keluarga besar gue. Jadi gue ada keluarga besar Vandes, ada keluarga besar Geller. Dan emang itu Jerman dan Belanda. Kayak semuanya tuh sedih gitu. Gue kayak, oh ya udah deh gue ikut sedih juga. Kenapa pulang? Kita pulang. Oke. Okay,
0: emang Van der Sar udah enggak jago lagi?
2: Enggak, enggak. Van der Sar udah enggak main bahkan.
1: Kulit jangan aja 2026 aja. Jangan.
0: Tapi aku suka loh. Ini kan kita lagi live juga di TikTok sama sahabat-sahabat suara seperti biasa iSuara.network.
1: Yes.
0: Masa aku dibilang kelihatan lebih mudaan?
1: Yes.
0: Tadi juga Agoy tiba-tiba bilang kamu mukanya seger ya gitu.
1: Iya, aku ada yang berbeda apa ya?
2: Fresh dia karena dia tadi tuh sebenarnya aku gak mau ngomong tapi pasti dia akan
1: cerita sendiri. Oke. Okay. Enggak,
2: bukan dia akan mereaksi sesuatu yang kajil ininya siap ya.
1: Oke. Okay.
2: Dia habis gym siang-siang.
1: Oh, wow.
2: Satu, dua.
1: Ah, ini perlu dibahas nih.
0: Iya, dan gue habis setrum tadi pagi.
1: Oh iya, baik.
0: Setrum
1: boleh dielaborasi dong. Iya, lo mesti cerita dong. Lo habis ngapain aja?
0: Jadi ada satu pengobatan, metode pengobatan alternatif. Dia itu melancarkan dan membantu untuk membantu.
1: Lu dari pak gini.
0: Bukan.
1: Daripada lo elektrik ke fisik, mendingan lo coba elektriknya ke kepala lo. Yeah.
0: Udah.
1: Kepala lo skipnya kayak perempuan perimenopause soalnya.
0: Enggak, ini
1: nggak
0: dia.
1: Nggak bisa.
0: Membantu untuk jaringan meridian kita agar lebih lancar, termasuk juga aliran darah. Jadi apa efeknya setelah disetrum? Jadi lo jadi lebih kayak, wow, seger sekali gitu.
1: Oh.
0: Nah itu juga anak-anak gue. Akupuntur terus di strum juga kayak gitu-gitu.
1: Oke.
2: Kirain tadi voltasnya ketinggian aja.
0: Kayaknya gitu.
1: Ampernya jebol.
0: Ampernya jebol.
1: Gitu kan. Jadi rada susah gitu. Agak terlalu puyeng soalnya dia mainnya deket-deket trafo gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, gitu kan. Tapi enggak apa-apa yang penting lo kelihatan jauh lebih muda. Walaupun kata Reti efek potong rambut kali ya. Emang dia lagi shining shimmering splendid aja.
2: Jatuhnya kayak di strumnya dari sutet langsung.
0: Dari sutet langsung. Enggak, itu langsung dari PLN ya.
1: Nah langsung. Iya kan. Lu yang voucher apa token?
0: Gua yang bunyi. Yang biasa gue kebetulan.
1: Oh,
0: bukan yang voucher gue.
1: Pantesan jarang bunyi.
0: Bener.
1: Ah itu dia kan.
0: Gue lagi mau disuruh tuh sama Buluk tuh.
1: Lu mau disuruh ngapain lagi?
0: Iya.
1: Isi vouchernya. Aduh ilah.
0: Ya udah sahabat suara, kita seru-seruan di TikToknya iSuara.
1: Yes.
0: iSuara.network. Kamu bisa request lagu di situ.
1: Betul.
0: Dan kamu juga bisa kirim-kirim salam di situ ya.
1: Silakan.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kembali menyapa sampai jam 7 malam nanti, di mana kita live TikTok di akunnya Iswara tentunya, tapi juga bisa didengarkan melalui streaming, bisa didengarkan melalui radio. Terserah, pokoknya semoga bisa menemani hari Selasanya sahabat suara yang udaranya
0: wah, adem kita. Kita beberapa hari ini lagi adem.
1: Iya.
0: Di Eropa panas.
1: Bodoh, deh.
0: Iya.
1: Iya, kan lagi gelombang panas ekstrim.
0: Itu dia. Gua lihat di berita ya, mereka sampai ngeborong panic buying AC
1: portable,
0: kipas.
1: Yes.
0: Gua bilang, wah, segitunya ya?
2: Es kristal.
0: Es kristal.
1: Gak ada.
0: Es Orson.
1: Gak ada. Iya. Tapi kan sebenarnya ya, seperti yang kita ketahui, sekarang itu lagi ada gelombang heat wave di Eropa dan ini terparah sepanjang sejarah orang Eropa, di mana ini last decade berhari-hari fenomena heat dome di Eropa itu 40 derajat Celsius. Sebenarnya tapi kalau gue pribadi, gue merasa gimana ya? Ini adalah konsekuensi dari sebagian penduduk dunia yang lain. Orang Eropa tuh nggak pakai AC. Eropa nggak pakai AC. Mereka ada heater, gitu. Tapi AC portable. Mereka gak punya nih yang kayak kita, atau sebagian besar tidak menggunakan kayak kita karena tahu betapa dampaknya buruknya terhadap emisi. Berbeda dengan orang Amerika, orang Asia. Jadi akhirnya sekarang heat wave-nya itu karena kita yang kebiasaan dengan si AC-AC ini. Jadi buat kita kan tinggal masuk ke dalam ruangan.
0: Betul.
1: Selesai. Iya kan? Betul. Sementara kalau orang Eropa tuh tidak terbiasa punya AC yang kayak kita loh. Karena mereka tahu betapa jeleknya buangan emisi dan segala macam. Tapi ya akhirnya jadi imbalance, ditambah memang asli karena fenomena El Nino, ditambah lagi karena suhu bumi naik. Kelar.
0: 40 derajat Celsius ya. Kita kan seringnya ke 37, 38 gitu. Sebenarnya 40 pun kita dalam tanda kutip udah biasa. Tapi mereka itu sampai goreng telur di balkon.
1: Itu sekolah ditutup, asli, transportasi terganggu, rel kereta, jalan raya resikonya rusak ya karena suhunya terlalu tinggi.
2: Speed bump meleleh aja.
1: Nah, speed itu bump dia. Ini tuh bisa makin sering terjadi karena emisi karbon terus meningkat. Udah gitu, kemarin gue baca mereka juga tidak mengizinkan kita ngadem di dalam mobil berlama-lama. Nggak boleh.
0: Emisinya nanti kan ke atas
1: karena
0: lagi.
1: Iya, benar. Kasihan, gue ngebayangin gitu loh.
0: Padahal mereka tuh peradabannya kan terlihat lebih maju ya, tapi ketika dikasih panas gini dikit langsung goyang ya.
2: Karena mereka biasanya suhu dingin yang kan itu. Mereka kan nggak pakai AC karena keluar udah dingin.
1: Karena sebenarnya kalau gue boleh bilang, mereka selama ini melakukan yang benar menurut gue kali ya. Gitu loh.
0: Ya sebaliknya ya, mungkin kalau kita dikasih dingin kita juga kedinginan kali ya.
1: Tapi kalau gue mendingan dingin daripada panas loh. Kalau gue
0: Aku juga panas deh. Loh kok berda-berda?
1: Berda-berda. Iya, ini kayaknya listriknya kekencangan.

0: cuman bareng Jill dan Riza. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Indonesia.
1: Bersama Jill Vandis, bersama Reza Bima, dan juga Mas Agoy, Ade Agoy, Nak Agoy, yang pasti akan bertanya di mana hal ini mungkin ditanyakan karena kebetulan weekend kemarin berseliweran olahraga di timelinenya.
0: High Rocks ya?
2: Hirox.
0: Lu ikutan High Rocks ya, Goy? Kalau nggak salah.
3: Enggak sih. Kalau aku High Rocks tanpa persiapan, jatuhnya aku
0: muntah kuning.
1: Jangan, nggak boleh.
0: Nggak boleh lah.
3: Kayak alam kubur.
0: Nggak boleh lah, jangan lah.
1: High Rocks tuh bukan jenis olahraga yang bisa difomoin padel. Lo tetap harus latihan betul.
0: Beneran deh. Betul.
3: Tapi ngomong-ngomong soal High Rocks, pedal, terus ada pickle juga, sebagainya kan. Katanya tuh sekarang olahraga tuh buat gaya hidup, bukan buat kesehatan hidup.
0: Setuju.
1: Betul.
0: Setuju. Karena flexing orang kaya sekarang itu kayak Iron Man di Eropa gitu.
3: Oh.
0: Serius.
3: Iron Man
0: finisher,
3: di Amerika.
0: Finisher,
3: ya?
0: Iya, finisher Iron Man terus di mana misalnya gitu. Itu flexing banget. Apalagi yang umur-umur yang udah senior nih, yang kayak hampir 50 atau 60 sekian tapi masih Iron Man terus di Eropa lagi.
1: Cakep.
0: Itu flexing sesungguhnya, udah bukan kayak jam mahal atau apalagi.
3: Olahraga ya berarti.
1: Olahraga.
3: Benar. Iya, dan itu diikutin Gen Z. Kata Gen Z, yang penting happy dan gak stres.
0: Itu benar.
3: Percuma kalau olahraga tapi tetap stres. Kan yang bikin sehat juga kan ya gak stresnya, gak terus stresnya. Dengan cara ya
0: gak olahraga lagi.
3: Jadi cuma foto doang. Gak main. Yang penting stok kontennya udah ada.
1: Oke, itu Gen Z. Sementara kalau menurut lo milenial
0: atau X atau yang di atasnya lagi, gimana?
3: Banyak yang olahraga, dia ngiyain tapi opininya tuh jatuhnya ke negatif.
1: Maksudnya?
3: Karena menurut mereka tuh yang kayak gitu, yang ngebuat olahraga cuma jadi gaya hidup, itu rata-rata ya orang-orang yang cuma pengen ada konten doang. Nah, kalau dapet stok kontennya, udah banyak nih dia bikin konten sekali olahraga, tapi buat misal diupload 7 kali gitu kan. Nanti setelah kontennya habis baru olahraga lagi.
0: Iya, mungkin ada lah oknum-oknum begitu ya. Tapi gue lebih setuju kalau olahraga itu ya biar gak stres dan happy dan tenang sih.
1: Oke. Jadi itu? Yang jadi pertanyaan apa? Oh, belum ada pertanyaan?
0: Enggak,
1: jadi,
0: pertanyaan lo apa?
3: Jadi pertanyaannya adalah Kak Jil sama Kak Eja sepakat gak kalau misalnya buat olahraga tuh sekarang cuma buat gaya hidup, bukan buat kesehatan hidup?
0: Gak terlalu sepakat. Maksud gue gini, bisa jadi gaya hidup tapi udah pasti karena sehatnya. Udah pasti karena sehatnya. Terus udah gitu karena dia udah gape nih. Misalnya lo olahraga apa gitu, terus udah gape, ya udah baru berkonten. Jadi tapi sebenarnya buat sehat dulu.
3: Oh, enggak, maksud aku tuh ada yang emang konten doang. Jadi contohnya aku nih,
0: itu rumah udah pasti.
1: Ada.
3: Iya, jadi udah kayak pasti ada. Jadi bukan ngejar sehat. Jadi biar ngejar formnya doang.
1: Yes.
3: Formnya doang. Jadi sehari nih, aku misal hari Minggu. Minggu ini
0: Joki Strava.
3: Iya, itu kan. Tapi diupload untuk sampai hari Jumat.
1: Yes.
3: Padahal lari cuma sehari.
0: Nah,
3: tapi
0: ngerti.
3: Nanti baru lari lagi misal minggu, dua minggunya lagi. Karena stok konten udah habis gitu. Kayak gitu.
1: Oke.
0: Kalau gue sih niatnya buat sehat sih.
3: Nah, kalau sehat kan berarti tiap hari gitu kan.
1: Yes.
3: Jadi habit kan.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau gue pribadi, bukan juga karena merasa atlet atau gimana. Kalau menurut gue, betul sekarang ini, let's just be brutally honest, kalau kita boleh jujur-jujuran, memang orang-orang itu olahraga karena konten. Dan sebenarnya gak mulai dari High Rocks kok. High Rocks
0: apapun
1: itu
0: ya,
1: ada padel. Sebelum padel
0: lari dulu
1: ada
0: dong.
1: Lari.
0: Yeah.
1: Dari between lari ke padel pun ada trail run.
0: Iya.
1: Jadi memang mau tidak mau, memang iya, banyak orang yang entry levelnya adalah olahraga untuk konten. Tapi buat gue setidaknya itu hal yang perlu disyukuri. At least you're doing something.
0: Yes.
1: Daripada cuman di handphone
0: doom scrolling,
1: menghakimi orang-orang yang alah baru lari segitu aja fotonya
0: asli,
1: udah segala macam. Padahal yang konten itu jauh lebih baik daripada yang gak ngapa-ngapain.
0: Jadi nge-effort kan.
1: Iya kan. Nah, nantinya dari yang konten itu akan tersaring kok mana yang memang akan melakukan olahraga tersebut, jadi passionate. Mana yang akhirnya oke, selesai konten gue pindah lagi ke olahraga yang lain.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Nah, gue mau ikut-ikutan jujur juga nih. Jadi kalau misalnya di satu cabur olahraga yang gue lakukan itu jujur aja buat positioning. Jadi positioning itu buat apa sih? Jadi kan salah satu hobi gue nih cukup mahal gitu. Mm-mm. Nah gue biar main gratis aja. Jadi misalnya nih orang, wah dia konsisten ya, oke, ada brand masuk ini gitu.
1: Oh.
0: Dan itu udah terbukti kejadian gitu kan.
3: Ada apa?
0: Tembak peluru.
3: Wow. Peluru kan yang menembak. Kenapa peluru yang ditembak? Kenapa peluru yang ditembak?
0: Enggak. Jadi kan gue main golf juga.
1: Yes.
0: Nah karena golf itu mahal, jadi gue berkonten biar positioning brand aja. Jadi nanti kalau misalnya ada brand yang suka dengan kegiatan gue di situ, bisa masuk kan. Itu satu. Dan kedua, gue jujur aja sih ngincer main gratis ya.
1: Iya. Itu sih kalau gue pribadi, entry point dari manapun gak jadi masalah. Iya. Yang penting dia at least melakukan olahraga. Bener. Dan dia berbuat sesuatu dibanding yang
0: yang judging.
1: Kemarin tuh nang ningnung tapi lu lagi selonjoran makan potato chips dengan soda. Jadi buat gua enggak jadi masalah, tapi nantinya juga akan ke filter kok mana yang emang buat konten, karena memang ada olahraga-olahraga yang akhirnya begitu dikontenin jadi bagus, begitu dilakukan baru pada semaput gitu loh. Salah satunya
0: Aerox.
1: Tapi gue pribadi sebagai seseorang yang pernah tergabung di bengkel CrossFit lama dan orang nganggep ngapain sih gitu, perempuan kok bermasel, perempuan kok bersepir. Gue tuh seneng banget dengan keadaan yang sekarang. Kalau flexing itu justru dari muscle lo.
0: Yoi.
1: Dari
0: healthy badan lo, yoi.
1: Cut line-nya itu.
0: Bener.
1: Oh, gitu.
0: Kayak gua gini nih.
1: Oke, tapi kenapa dia masih tutup?
3: Itu kalau mas kesel kalau gitu.
1: Asli.
3: Muscle.
2: Kerjaan belum kelar, PLTR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: @iSuara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, kembali lagi hadir dengan Gen Z yang mungkin pertanyaannya agak sedikit bingung ya, karena dia tidak bertanya.
0: Sampai ada sahabat suara yang di TikTok, jadi intinya pertanyaannya adalah,
2: nah, inti pertanyaannya adalah, apakah kalian masalah kalau sekarang tuh olahraga cuma buat gaya hidup, bukan untuk kesehatan?
0: Gue gak masalah, karena gak apapun masalah yang mereka lakukan, mereka berusaha untuk lebih sehat, biarpun ujungnya ngonten.
2: Jadi berangkat dari kebutuhan gaya hidupnya.
1: Gue gak masalah. Kalau lo mau ngonten silahkan, lo buat gaya hidup boleh. Tapi ingat, jangan tiba-tiba lo langsung berasa udah paling pinter dari semuanya. Lalu baru, maksud gue gini, konten boleh, seseruan boleh, tapi kalau lu baru mulai lari CFD terus tiba-tiba memberikan tips and trick
2: 5 tips untuk high rocks.
1: Jangan.
2: Dia baru lari.
0: Itulah. 5 tips untuk dayung.
1: Nah, atau dia lari. Iya kan? Atau lu baru ikut simulasi high rocks misalnya ya. Di mana simulasi itu kan tidak full course-nya. Terus tiba-tiba lu udah memberikan informasi atau ilmu bagaimana cara melakukan wall balls yang benar, padahal itu kan ada pendidikannya.
2: Seolah-olah valid
1: gitu. Gitu.
0: Banyak ya jeleng kayak gitu ya, Jel?
2: Ada tahu kak?
1: Ada.
0: Mungkin enggak. Sebut dong satu dong.
2: Enggak, mau gimana? cabang olahraga mungkin enggak high rocks, tapi ada cabang olahraga lain.
1: Oh iya. Iya,
2: kayaknya dia belum expert. Kayaknya dia baru berapa minggu dia main.
1: Nah, atau ya sama aja kayak baru main padel, tiba-tiba udah aku tuh main padel gini-gini buat maksud gue gini, kan dari murid jadi guru kan sekarang semua tuh di magnify atau digedein sama sosial media. Kalau untuk konten lucu-lucu sih nggak apa-apa, yang penting lo dapet keringetnya, lo dapet sehatnya. Tapi kalau tiba-tiba lo udah langsung menggurui, nah itu yang halo, guru olahraga apapun itu perjalanannya panjang, susah dan mahal.
0: Situ oke.
1: Iya kan,
2: terus
1: gitu loh.
2: Tahu kan, 3 cara untuk backhand smash di padel.
1: Mati lo.
0: Backhand smash. Tapi smash.
1: Udah backhand smash gila, di padel gila. Gitu.
0: Gua aja kagak bisa tuh. Gimana caranya?
1: Jadi mau enggak mau ya, ya go ahead have fun dengan segala macam jenis olahraga betul. Gitu. Tapi ya itu lo kasih tahu aku baru mulai, jangan mendadak
2: expert, tiba-tiba jadi expert
1: banyak.
0: Ini di komen TikTok nih ada beberapa nih. Agoy di mimpinya lagi high rock sama full marathon. Terus Uci bilang kayak si itu tuh, nggak usah sebut nama ya. Dia ikut Iron Man, keren sih gue liatnya.
1: Loh kenapa nggak sebut Tito Percussion, dia keren banget tau Iron Man-nya.
0: Oh iya ya?
1: Ih.
0: Kenapa gak usah sebut?
1: Iya Iron Man, gila lo, gue kaget.
0: Iya, dia juga golfnya bagus kok.
1: Itu dia kan, Tito Percussion ikut Iron Man tuh. Iron Man juga gak, mini soccer. Baru, ada juga yang memang baru sekali main padel udah sewa fotografer, gak apa-apa say.
0: Iya gak apa-apa.
1: Gak apa-apa say.
2: Yang masalah kalau misalnya dia sewa fotografer,
0: terus
2: gak
0: bayar.
2: Enggak, dia baru pertama, iya itu satu. Baru pertama kali padel, sewa fotografer, foto doang tapi gak main.
1: Oh beda.
2: Jatuhnya dia photoshoot.
1: Iya kan.
0: Ada sih.
1: Iya kan.
0: Ada kan. Tapi masa disebut.

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Siarannya masih ada, Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Yes, dan di satu jam ini selain ada perjalanan nostalgia, ada juga pertanyaan dari kami dalam bentuk topik ya.
2: Jadi, kapan terakhir kalian itu olahraga?
3: Langsung buka jaket, Diana. Diana, buka jaket, Diana.
2: Loh, enggak, aku dari tadi, Jill, kamu aja tidak melihat aku ada di sini.
3: Dia buka jaket biar kelihatan maskel-maskelnya.
4: Buayanya sampai mangap tuh, buayanya tuh.
2: Mr. Maskel.
3: Itu dia. Jadi cerita aja kapan terakhir kali kalian olahraga. Yuk. Di 0816 114 1.

0: suara warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Yang baru.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yuk, waktunya kita bikin suara sehat. Dalam artian kita bertanya nih ya, tadi kan perpanjangan dari Gen Z bertanya yang bagaimana pendapat kakak-kakak tentang orang-orang yang mulai olahraga karena apa tadi?
2: FOMO, bukan, FOMO.
1: Ya FOMO sih
2: konten,
1: sebenarnya.
2: Gaya hidup ya.
1: Ya biarin hidup aja, nggak apa-apa. Daripada kita hanya menghakimi sementara kita juga nggak olahraga.
2: Asli.
1: Ya kan.
2: Apalagi kalau olahraganya cuma di mimpi. Kayak siapa ya?
1: Dimana akhir-akhir ini juga dengan ya kayak sebelah saya. Dimana akhir-akhir ini juga mendadak kan banyak yang jago banget sepak bolanya ya.
2: Oh iya.
1: Iya, mendadak
2: World
1: jago
2: Cup
1: banget sepak bolanya. Ada yang miss, ada yang offside. Mestinya maju
2: Gil
1: dikit.
2: Masa mainnya gitu doang?
1: Ih, mestinya ke situ. Ah, coba kalau gitu.
2: Gimana sih David Beckham mainnya?
3: Aturan parkirnya paralel.
1: Nah, beda lagi udah ya.
3: Ini kepikiran mobilnya kayak.
2: Masa parkir sepak pojok begitu? Sepak pojok bukan begitu.
3: Kurang pojok tuh.
1: Kurang dipindahin. Yang jadi pertanyaan sore hari ini, kapan sih terakhir kali sahabat suara olahraga? Dan kalau misalnya emang belum olahraga lagi, ya kenapa?
2: Kamu terakhir olahraga kapan?
1: Hari Jumat, karena Jumat. Sabtu Minggu rest day.
2: Rest day, kamu?
1: Udah tahu banget.
2: Kenapa sih?
3: Aku Februari.
1: Lumah.
3: Kan ini buat aku sendiri.
1: Olahraga tuh boy.
2: Iya. Ini dari TikTok gak ada nih yang mau jawab nih.
3: Ayo coba ngaku-ngaku, jujur.
2: Ayo ngaku, terakhir boy olahraga kapan?
1: Tanya.
3: Kapan sih Kak Eja olahraga?
1: Terakhir.
3: Terakhir banget.
2: Tadi jam 12.
3: Namanya Reza SS, sobat sporty.
1: Sobat sporty. Sporty sangat.
3: Sporty itu sangat.
2: Sporty sangat, gue udah punya YouTube channel buat ngasih tahu 101 buat nge-gym. Itu BTN, BG tapi ngajarin.
3: Apa tadi BTN?
2: BTN itu namanya, orang-orang BTN tuh BG tapi ngajarin gitu.
3: Itu kayaknya olahraga-olahraga aja deh kayaknya. Gue gak ngerti soalnya itu
2: Enggak, tadi kan Jill sempat ngomong kalau misalnya yang baru-baru nih jangan ngasih-ngasih tips, jangan ngajarin. Nah gue tuh punya terms BTN, BG tapi ngajarin.
3: Dia masih kosong tapi udah ngasih tips gitu ya.
2: Udah ya, kalian aja yang siaran ya.
1: Iya gak apa-apa kok.
3: Mau disitrum lagi ya? Mau disitrum lagi.
1: Kalau nanti kita akan bacain pokoknya kapan terakhir kali kalian olahraga sahabat suara. Dan kalau misalnya emang udah lama gak olahraga nih. Kenapa sih belum olahraga lagi?
2: Ini nih Andrian nih, saya terakhir olahraga Sabtu, biasanya weekend olahraga saya lari.
1: Ya udah. Masuk rest day Sabtu Minggu atau Sabtu, iya kan?
2: Uci terakhir olahraga Jumat senam.
1: Yes, Reti nanti kita bacain. Sporty mania mantap.
2: Oh, mancing.
1: Ikan.
2: Ini gimana mau kita bacain ini enggak?
3: Wawanya.
2: Apa nanti aja?
3: Ya kan wawanya kita kasih wawa dulu dong.
1: Kita nanti kan buka dulu wawanya.
3: Kita buka dulu.
2: Oh, ini baru membuka ya?
3: Iya.
1: Udah dibilang sebelumnya.
3: Iya nih sebenarnya.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, masih bertanya kapan terakhir kali olahraga. Dan kalau misalnya udah lama gak olahraga, kenapa sih bisa break selama itu?
0: Udah ada yang wawa kayaknya
1: banyak
0: nih.
1: Banyak ternyata.
0: Banyak ya. Ini dari siapa, Goy?
2: Ada Uci.
0: Oke. Hai Uci, sore Madam, Bang Eja, dan si Genzi. Menurut aku ya, zaman sekarang ini olahraga itu gak cuma buat kesehatan, tapi gaya hidup. Atau yang biasa dibilang FOMO ya. Tapi menurut aku mah gak apa-apa aja sih. Setidaknya nyobain aja dulu. Dan nanti kita bisa tahu cocoknya olahraga apa. Betul. Ya. Jadi misalnya kemarin aku nyobain Pilates ala-ala. Pengen cobain yang ngehits gitu. Itu. Tapi setelah dicobain, wadaw, enggak deh, badan sakit semua. Olahraga yang aku jalanin cukup jogging dan senam aja tiap hari Jumat di kantor. Setidaknya ada gerak dulu ya, daripada rebahan.
1: Betul. Ada Pepi di Tangerang, aku terakhir olahraga minggu kemarin, lagi rutin nih semenjak kena padel, minimal 2 minggu sekali padel. Lumayan loh, selain karena jaga pola makan, karena rutin olahraga ini berat badan turun jauh banget dari 92 ke 76.
0: Congratulations.
1: Mau request lagu The Adams yang Timur. Ini kalau lagi kayak Pepi ini lagi enak banget dan lagi gak bakalan berhenti. Karena udah dapat menyenangkannya main padel, ditambah udah dapat turun berat badan yang drastis. Itu rasanya you're on top of the world. Lo gak bakalan berhenti aja untuk saat ini.
0: Turun berat badannya tuh signifikan gara-gara kardio. Nah, salah satunya padel.
1: Betul. Yeah. Kemudian ada Lili di Kelapa Gading. Aku udah 2 bulan gak renang. Ih, kenapa? Biasanya seminggu sekali lagi banyak kegiatan.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Tapi terakhir kemarin jalan di PRJ muter-muter. Sama kali ya sama Olga. Kayaknya lebih naikin berat lebih naikin heart rate.
0: Heart rate ya.
1: Di PRJ
0: gua
1: Vio
0: pikir
1: Max lo mentok.
0: Gue pikir di PRJ-nya berenang. Terakhir kemarin
3: kolam mana?
1: Gak bisa dong, gak ada kolam berenang. Bapak mesti ke PRJ coba, Pak.
0: Iya.
1: Ada lagi gak sih? Ada lagi, mau kita bacakan satu ada lagi?
2: Nanti kita baca.
1: Oh, nanti.
0: Nanti kita bacain.
1: Oke.
0: Okay. Let's go lah. Kalau misalnya pengen ikutan topik kemana, Jill?
1: 0816 11.

0: Di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kau sebut namanya. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, kapan terakhir kali kamu olahraga? Dan kalau emang udah lama break, kenapa gak olahraga lagi?
0: Yes, selamat sore yes, untuk dia Dewa. Apa? Menurut gue sih semua yang olahraga atas dasar apapun sah-sah aja. Ini yang tadi ya, yes. Gen Z bersuara. Bertanya ya, karena kita sendiri pasti ada dasar tertentu ya. Untuk olahraga. Terkadang seseorang melakukan dan mencoba olahraga tertentu karena ingin mencari olahraga yang cocok dengan style dan keinginan orang tersebut.
1: Betul.
0: Jadi ya mau olahraga, jangan sungkan untuk memulainya. Gue terakhir minggu kemarin di Ragunan wisata sekalian jogging bareng istri. Kelar olahraga langsung wisata.
1: Yes, bareng best. Anak istri. Olahraga 2 hari yang lalu, jalan pagi 30 menit tiap hari. That's the best man.
0: Yoi.
1: Dan ini yang kadang-kadang, ini yang bukannya gue so tau, tapi gue banyak baca, ini yang kadang-kadang orang suka lupa, orang tuh suka skip, suka lupa. Olahraga jalan kaki sehari 30 menit selama lo konsisten, itu lebih bagus daripada setiap CFD lu langsung 10 kilo,
0: oh.
1: 10 kilo, ya, tapi cuma hari Minggu. Abis itu 10 kilo,
0: benar,
1: abis itu jalan kaki dari FX ke patung HI balik lagi. Tapi cuma tapi seminggu sekali. Gitu. Itu tidak semanis 30 menit jalan kaki, tapi setiap hari itu jauh lebih baik.
0: Jauh lebih baik. Ini ada siapa ya? Bentar.
1: Zikri.
0: Hai Zikri. Olahraga terakhir ya kemarin sih, tiap habis pulang kerja ngelakuin dua hal.
1: Yeah.
0: Salah satu goes statis sambil mole.
1: Mall.
0: Itu apa sih?
1: Gak tau.
0: Oke, angkat dumbbell sambil nonton Aderai.
1: Cakep.
0: Aderai keren.
1: Cakep.
2: Nggak, tapi cari yang
1: tapi
2: lu ngerti kan maksudnya? Dia biar enggak salah.
0: Iya, benar-benar. Iya. Wah, Aderai gua mah.
1: Aduh, gua angkat topi semua. Wah, semua iya benar-benar. Itu luar biasa.
2: Dia umur berapa ya sekarang ngajil masih kayak gitu ya?
1: Dan orangnya baik banget. Dia tuh
0: orangnya baik positif. Banget.
1: Dia kalau ngasih informasi dia pokoknya dia enggak pelit aja.
0: Iya. Gua lihat salah satu videonya. Panjang banget di reelsnya gitu. Dia ngasih tahu caranya kita berpuasa sama ngasih apa namanya kalori intake kita.
1: Yes.
0: Jadi yang gimana yang benar, garamnya bagaimana, gulanya gimana. Bagus banget.
1: Soft spoken banget tuh.
0: Bagus banget.
1: Kata
0: bagus
1: Uci,
0: banget.
1: Uci kan.
0: Cuman si Zikri ini dia angkat tabel sambil nonton Aderai gue terus langsung kebayang gitu kan. Aderanya lagi begitu.
2: Sebenarnya dia kayak nonton contohnya aja.
1: How to tutorial.
0: Kayak ngangkat dumbbell sambil nonton Arnold Schwarzenegger gitu.
1: Nah bisa bisa walaupun udah lama itu Miss Olympia itu ya. Iya kan. Yaudah Mister Deng ayo ikutan lagi. Masih baru Mister kok jadi Miss. Lo berdua kayak ketibaan barbel deh.
0: Lo kesetrum juga lo ya.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Zed, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih
2: okay. Abang, manis abang ya. Abang, huh? Abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Zed ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Mantap banget
2: bisa itu. Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok, Bu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Sudah, baksonya direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
3: daging. Sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
6: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Selamat datang di jam ketiganya Reza Bima dan juga Jill Fandi. Seperti biasa ada perjalanan nostalgia, ikutan yuk.
2: Ikutan ya, dan pastinya ada Rara.
3: Yes, dan tidak ketinggalan modus baru judol terungkap di mana promosi lewat kolom komentar. Beda sama peninggi, pembesar, dan pengenak.
2: Ah iya, itu benar. Jadi kayaknya tuh kalau kolom komentar sekarang itu ada yang obat kuat sama judol.
4: Iya, ada yang kayak gitu sekarang.
3: Dan, yeah, dan itu orang tunggu nanti kita kasih tahu modus baru. Berarti mereka mencoba mendapatkan
2: metode baru.
3: Orang untuk ikutan judul dari komen.
2: Iya, betul sekali.
4: Spam di komen.
2: Bener.
3: Terus ada yang ikut gitu.
2: Itu aku berhasil tuh.
3: Website-nya dia. Bagi-bagi kalau kayak gitu.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Kalau kamu punya kisah yang berhubungan dengan sebuah lagu, kebetulan pengen minta diputarkan, ya udah ikutan aja perjalanan nostalgia.
1: Betul sekali. 0816 1141 1014, kasih tahu lagunya plus memori kamu itu apa. Nah hari ini ada lagu yang spesial yang membangkitkan memorinya Jill.
0: Betul, karena sebenarnya kemarin itu hari Senin tanggal 29 ya, teman-teman anak-anak Pure Saturday itu main di Ratatat. Mereka main album pertama.
1: Serius lu?
0: Yes, oh, aku kemarin banget. Gak bisa datang. Jadi berhubung kan aku punya radio ya, maksudnya aku punya teman yang lagi megang mixer untuk pasangin lagu di radio. Jadi hari ini aku minta lagunya Pure Saturday yang Elora, boleh?
1: Boleh banget. Kira-kira ya, memori apa ini?
0: Memori di mana pada saat itu saya mendengarkan hidup saya bahagia, Jakarta, Bandung tuh bahagia. Gak mikirin tanggal berapa sekarang, apa-apa sekarang. Cuma mikirnya jajan aja.
1: Iya, enak ya.
0: Iya banget.
1: Yuk kita dengerin yuk.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Batuk Pak Haji.
2: Pakai paesinya itu loh, ada apa loh?
0: Makanya hari ini kita akan membawa cerita berjudul Keong Mas.
1: Taman Mini Indonesia Indah.
0: Betul.
2: Bisa.
0: Tapi ini dari cerita rakyat, bukan yang baik. Itu juga dari cerita rakyat.
1: Oh baik,
0: baik. Baik. Jadi nanti Kak Ajil akan jadi Keong Mas.
2: Ya.
0: Kak Eja akan jadi Raden Inu.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Dan aku akan jadi kakek-kakek. Oke. Okay. Oh. Dikisahkan.
1: Oh gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Dikisahkan Raden Inu menghampiri rumah seorang kakek tua yang ia temui dan mengaku bahwa dia menemukan keong emas.
1: Kakek yakin kan?
2: Yakin kok.
1: Aku kakek.
2: Oh, kamu, aku iya. Aku siapa sih kok? Kamu
1: keong,
2: ada.
1: Kamu kok, keong emas.
2: Kok aku dari scene pertama udah iya, gak ada. Kamu,
1: gini,
2: kamu, oh, kamu mulai.
1: Ini tidak. Namanya masa udah 1, konflik 2, kepentingan 3, 4, 5.
2: Masa baru udah 5 tahun.
1: Masa dalang main terus langsung nyerobot intronya.
0: Gimana? Gak, bentar, bentar pertanyaan apa, saya. Apa? Keong mana yang ngomong?
1: Oh,
0: ya, kan
1: iya,
0: gak ada.
1: Iya.
0: Sabar, nanti ada keong mas ngomong.
1: Oh.
0: Kita ulang dari awal ya.
1: Yuk. Kakek yakin kan?
0: Yakin kok. Kakek nemu keong ajaib. Untung gak jadi kakek tumis dia.
1: Ilah, sebiji doang masa iya disantap juga kek. Ke.
0: Nah. Itu tuh keongnya tuh, yang itu tuh.
1: Yang mana sih?
0: Tuh.
1: Oh, kira ketemu juga kamu.
0: Berdoa dulu, berdoa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Loh, kok aku udah gak jadi tutut BKT lagi? Lu tuh ye. Loh, diulang lagi. Aku kok udah gak jadi tutut BKT lagi?
1: Akhirnya kamu selama ini dikutuk. Setiap kamu bertemu manusia, kamu akan menjadi keong. Tapi saat kamu sendiri, kamu menjadi keong juga.
2: Nah, itu berarti emang gua keong ketemu manusia, gua keong gak ketemu manusia, gua keong emang pada dasarnya gua keong.
1: Enggak, maksudnya manusia.
2: Syukur. Tunggu, kamu kayaknya Famima. Oh bukan, familiar. Kamu familiar deh kayaknya.
1: Oh, bisa beli kopi ya di situ ya?
2: Bisa. Beda. KSK kayaknya. Oh, beda ya, beda.
1: Maaf.
2: Enak kadang-kadang. Oh iya.
1: Sayang, aku ini tunanganmu.
2: Hah? Kamu pasti Raden Mas Inu kan?
1: 2 juta rupiah.
0: Dia kuis.
1: Gitu ya, Helmiah ya.
0: Betul sekali.
2: Terima kasih ya, sudah menyelamatkan aku, pangeranku.
1: Sama-sama, putriku.
0: Daripada dari ruang tamu, kamar no kosong. Mending 300 ini udah mas sarapan.
2: Ya maaf ke.
1: Gratisan dong.
2: Suara kakek aja kayak denger Sugiono ke.

0: Di suara Gio dan Riza. Istuara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
4: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon, berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon, berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon, berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
5: Cek info bni.id/rezeki wonder BNI atau BNI call di 15046.
4: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pada gak apa-apa, cepetan pada nonton Teach You a Lesson, karena di dalam salah satu episodenya tuh ada tentang judol ya.
1: Ih, gue belum
0: walaupun
1: nonton lagi.
0: Walaupun kalau di Korea judol yang punya ya
1: judol, gitu
0: orang-orang judol. Aja bukan itu judi ya, judi ya, beda ya, beda ya kak. Okay. Tolong diperhatikan ya kak, tolong ya kak, karena Kementerian Komunikasi dan Digital ya kak mengungkap modus baru ya kak, promosi judol kini menyerbu lewat kolom komentar ya kak, akun media sosial ya kak, peninggi, pemberat, pembesar dan yang lain-lain ya kak, silakan di follow ya kak, ada masuk di dalam komen kak.
1: Jadi Komdigi mencatat sudah menangani lebih dari 126 ribu konten judi online. Hah? Sepanjang 1 sampai 28 Juni 2026.
0: Okay.
1: Meski banyak tuh situs yang sudah diblokir, para pelaku terus membuat situs baru dan mengalihkan promosi lewat komentar spam.
0: Yes.
1: Di sosial media.
0: Jadi para pelaku ini pakai akun yang kolom komentarnya jarang dipantau admin. Jadi ribuan komentar promosi bisa menyebar. Supaya kita aman selalu ya kak, diimbau tidak mengklik atau membalas komentar yang isinya promosi judi online. Ya udahlah, sesimpel
1: betul,
0: itu kan
1: betul,
0: sebenarnya.
1: Betul, kita cuekin aja.
0: Sebenarnya
1: kalau gak mau main, kalau main ya klik aja.
2: Enggak, jangan dong. Narasinya itu narasi kayak misalnya Anda butuh uang, Anda mau happy-happy.
1: Oh.
2: Anda mau yang kayak apa namanya, pokoknya ajakan-ajakan yang
0: easy money ya. Mm-mm. Tanpa gua harus menyebut yang depan-depannya ada easy-easy gitu. Jangan banyak sekarang bo.
1: Video easy.
2: Apa itu?
1: Zaman dulu banget tuh kalau mau sewa ini VCD.
2: Pokoknya yang gitu-gitu. Atau misalnya kayak kiat-kiat dia tapi linknya tuh apa. Judol
0: udah.
2: Gitu.
0: Jangan
1: judol ya.
0: Jangan.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101 104 FM.
1: Berpanjang lebar, kita pulang dulu. Oke, bye.
0: Terima kasih banyak sahabat suara ya.
1: Ditunggu ya postingannya per besok Juli. Please be nice.
0: Iya. Lu harapan lu bulan Juli gimana?
1: Harapan gua bulan Juli segala uang-uang anak gua udah deh tercapai. Tanggal 13 Juli anak gua bisa masuk sekolah, udah dapet kelas, udah dapet, wah udah semuanya deh ah.
0: Doanya gua sama kayak lu ya.
1: Ya boleh dong.
0: Amin.

0: Suara.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Pagi Suara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: mau nyari yang seru kayak
1: yang sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya baik banget.
1: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya. Gitu. I love you Butika.
1: Thank
2: terima
1: you,
2: kasih
1: Butika.
2: Liburnya.
1: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
2: Masih. Selamat pagi nih ada.
1: Dari Ani.
2: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
1: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
2: Aku enggak dengar apa-apa.
1: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
2: atau mungkin,
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
1: kok,
2: makanya di sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster, suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja.
1: Kayak
2: du
1: jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: kita. Lama,
1: lama
2: suster
1: ya
2: itu
1: kan?
2: Lama.
1: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sound baru dalam hitungan from Feast. Asik banget nih. Halo halo halo, yang lagi perjalanan, yang di mobil, yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang di perjalanan, hati-hati di jalan, sedia cemilan di jalan biar nggak ngantuk.

Berkali-kali gue ingetin ya, cemilannya apa? Coba tunjang, nasi padang gitu ya. Simple tuh bang. Apa kabar semuanya? Absen-absen dulu dong di WhatsApp Mi Suara di 0816-114-1014. Mending lu save dulu nomornya, nih gue kasih tahu lagi ya nomornya ya. 0816-114-1014. Lo save dulu, jadi kalau ada topik-topik gue nanya apa lo tinggal jawab. Ntar jawaban lo gue bacain on air, oke sahabat suara? Kasih tahu lagi ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa, dan apa rencana malam hari ini merayakan kemenangan Maroko dan juga Brazil di pertandingan tadi. Stay tune ya di Suara 101.4 barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Feast dalam hitungan. Kita.

respon-respon di WhatsApp yang sudah masuk seperti biasa. Bacain dulu ya. Ada dari Adit, Bang Ber, gue lagi OTW Pasar Minggu menuju Depok, ramai lancar. Gue tuh udah gak pernah, alhamdulillah ya, gue udah gak pernah kena macet gitu loh. Karena jam kerja gue, apalagi minggu ini, gue kan pagi siaran sama Adit. Siaran sama Adit pagi banget sih kena macet kan. Jam 5:30 gue udah berangkat gitu. Malam balik, iya udah gak ketemu macet juga. Malam banget gue balik ya. Info-info sih dikit lagi gue siaran 3 jam guys. Udah gak 2 jam lagi. Thank you Adit update-nya. Ini bukan Adit insomnia ya, beda Adit ini ya. Ada Nabila, udah sampai rumah kak, rebahan, tinggal nunggu mie mateng. Enak tuh. Lo ngegodok mie di panci, biasanya gue tinggal dulu. Soalnya gue sukanya mie yang lodoh, mie goreng. Tapi harus lodoh bikinnya. Kayak kenyang gitu. Kalau yang masih kering kayak bleh gitu doang gitu. Nabila, thank you update-nya ya. Selamat makan mie. Kamu tim apa? Indomie? Super Mie? Banyak tuh merek-merek tuh. Indomie juga mereknya banyak banget tuh. Gue paling suka selain yang normal ya. Maksudnya yang normal tuh yang standar gitu ya. Rendang sih masuk sih sama gue, rendang. Ini gue lagi ngecek nih di Google apa aja rasa Indomie. Bentar. Ini gak sponsor ya. Ada yang baru tuh. Rasa, oh ini premium Japanese. Widih, ada rasa shoyu, torimiso, takoyaki. Oh, lu mesti coba yang torimiso itu enak, sumpah. Torimiso best. Lo kalau misalkan lagi kayak butuh yang anget-anget gitu ya, apalagi basian-basian party aja, torimiso best, cobain. Ada yang kemasan saset, ada juga yang cup. Apun cup, sawah di cup. Bacain absen dulu, kita main santai aja ya sahabat sore. Atau mungkin lo ada yang request topik malam ini, biar bahas ini doang. Boleh, boleh, boleh. Tadi pagi pas gue siaran pagi, ramai banget tuh anak-anak nontonin penalti Belanda lawan Kamerun lagi. Apa Maroko. Jujur Maroko main sih. Gila, gila, gila. Dan Belanda Maroko, Belanda udah pulang. Jerman juga kemarin pulang. Tersisa beberapa tim-tim raksasa kayak Argentina, abis itu Portugal, Brazil, selamat buat Brazil ya. Dan respect juga buat Jepang. Lo tetap di hati, anjay. Jepang oke lo mainnya cuy. Bisa nahan Brazil dengan 5 kali juara dunia. Hanya ditahan selisih 1 gol saja. Info aja, Jepang yang 2-1 lawan Brazil masih sama loh sama Jepang yang ngalahin kita 6-0. Ya jadi gue agak ada sedikit wish buat timnas Indonesia. Semoga bisa cepat melebarkan sayap ke World Cup tahun-tahun selanjutnya ya. Amin. Absen dong sahabat suara. Lo tuh di World Cup tahun ini tuh megang negara apa sih? Kalau gue Portugal. Portugal gue. Karena basically kalau Messi sama CR disuruh milih, CR is the real goat. Goat deh, goat. Goat apa? The greatest of all time. Masih tau ya, lo negara megang apa? Gak harus cowok ngerti bola, gak harus ya, semuanya juga boleh gitu. Gak harus yang ngerti bola banget ya. Iseng-iseng megang negara apa juga kasih tahu aja ke gue ya, siapapun orangnya. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014.

0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjob mengangkat dialog antar generasi

Di masa depan, acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Di suara-suara warga Indonesia, Berol Rasendavi mengudara dan menemani lo sampai jam. Yo, absen. Ini dari Cynthia. Argentina for the win. Tim Messi sih kayaknya Argen. Gue jadi inget FIFA World Cup yang tahun sebelumnya tuh, Argen lawan Perancis. Gue akuin Perancis top-top, badannya geda-geda jujur, kenceng-kenceng. Tapi Argen masih lebih lincah sih. Messi, sat-set jujur. Enzo Fernandez di tengah. Dia dari pondasi jujur Fernandez. Ada Fatan. Gue megang Portugal bang, sama kayak lo. CR is the real goat, mantap. Kita percaya ramalan The Simpsons ya Fatan ya. Nanti malam ada, nanti ada pertandingan apa ya? Bentar, gue lagi ngecek juga nih. Jadwal World Cup. Biar lo siap-siap. Oh, ini seru nih. Nanti jam 12. Norway lawan KPVRD. Ih, bukan sih. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire itu KPVRD kan? Iya enggak sih? KPVRD. Mana sih? Entar.

Oh beda beda beda, sorry sorry sorry sorry. Blow on banget gue. Norway sama Cote d'Ivoire. Nanti malam kita lihat Haaland seperti apa ya pertandingannya ya. Apakah Haaland bermain lagi? Kemarin sih Haaland waktu lawan Prancis nggak dimainin karena udah lolos anyway kan Norway. Tapi kayaknya Haaland akan main. Kita lihat nanti jam 12 malam ya sahabat suara ya. Tapi ini jam apa ya? Sorry, sorry, sorry. Bentar. Gue mesti ngecek lagi nih. Sorry, sorry ya. Ah, pokoknya lu cek aja deh ya. Norway mainnya jam berapa? Gue takutin yang gue cek adalah jam... jam apa, waktu sana, bukan waktu Indonesia Barat. Kasih tahu ya sahabat suara, abis ini gue lanjut lagi jam 9 malam barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl Sikats.

Gue lagi bacain komen-komen sahabat suara, ngasih tahu mereka megang negara apa di World Cup tahun ini. Sweet. Disposition semuanya.

Aldo. Inggris bang. Inggris tebek sih. Juara grup sama Kroasia. Beda satu poin. Tapi kemarin Inggris kalah sama dukun Ghana. Harry Kane mental semua golnya. Ghana pakai dukun Ghana. Yang lain kalau mau update-update sekarang lagi ngapain, pada di mana, mungkin ada yang pengen curhat, tetap di jam 9 malam nanti setelah beberapa lagu akan ada sesi BTS Berani Terbuka sama Beryl. Jadi buat kamu yang punya curhatan buat aku atau buat yang lainnya gitu ya, pengen curhat-curhat tapi belum bisa disampaikan ke orang lain, monggo cerita ke sini. Kalau enggak mau disebutin namanya juga enggak apa-apa ya. Now I'll be back after few hits only on Iswara Suara Warga Indonesia.

waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Kita, Firsa Besari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Tunggu boarding. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang.

0: sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke Iswara.

0: sekarang waktunya BTS berani terbuka sama BRI.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Cerita yang akan gue bacakan kali ini dari Fajar, seorang warga Bekasi berumur 29 tahun. Bang Beryl, gue mau curhat sebagai fans Belanda. Gue jadi lo nyesek sih cuy. Tadi pagi gue nonton full sambil kerja bang. Bahkan udah pede banget pas Gakpo bikin gol di babak kedua. Iya. Dalam hati gue mikir oke nih udah aman nih. Menit-menit akhir malah kecolongan. Jujur nih dramanya oke banget sih Belanda Maroko tuh. Issa Diop nyundul kan. Langsung lemes gue bang. Extra time gue optimis gak optimis. Soalnya Verbruggen sempat bikin penyelamatan gokil menurut gue. Gue pikir momentum udah balik. Ternyata harus adu penalti. Dah di situ gue mulai deg-degan tuh. Ternyata Belanda kalah. Zap. Endingnya zap. Sumpah gue menilai jar. Yang pertama gue turut berduka ya. Dendels. Loh kok Dendels? Tapi gue akuin Belanda error di penalti sih cuy. Padahal tuh tadi, sumpah ya, banyak miss-nya penalti tadi tuh. Nggak yang penalti langsung masuk gitu tuh, nggak. Errornya tuh kena tiang. Nggak on target gitu. Itu sebenarnya kalau Belanda, apa namanya, on target semua, masuk semua, menang Belanda. Maroko juga masih ada error-error, cuma kayak Belanda gitu loh. Men, bring back era Van der Sar, please. Kalah adu penalti, nyesek sih jujur ya. Seperti Jerman. Kita lihat besok ya. Coba kalau Belanda udah gugur, lo ada tim lain gak Jar? Yang lo pegang? Tadi Butika juga diceng-cengin sama anak-anak. Butika kan megang Belanda kan, PD gue.
2: Ya kalah.
0: Kata Butika, sumpah ya tadinya kalau Belanda menang gue mau ke kantor pakai jersey Belanda. Akhirnya alhasil dia ke kantor nggak pakai jersey Belanda. Selamat sekali lagi buat Morocco. I'll be back. Stay tune on Suara Warga Indonesia.

Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Nongkrong Bareng.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Di suara-suara warga Indonesia, Beril Ras and Davi di nongkrong bareng Beril. Let's go. Bacain-bacain komen yuk. Komen-komen yang ngasih tahu dia megang negara apa di World Cup 2026. Kita main santai aja lah ya, nggak usah yang berat-berat gitu topiknya sahabat suara. Ada dari Kelvin, Perancis bang. Perancis sih, gue pesimis loh Perancis masuk final loh guys, coba. Menurut kalian gimana? Soalnya pemainnya top-top semua, berat bro, pemainnya berat. Jujur berat, Mbappe, Tchouameni, Rabiot. Lo lihat aja di FIFA, di FC 26, buset ratingnya gila. 80-an ke atas semua, 80-80 akhir, 89-88, gokil sih menurut gue. Gue yakin kalau misalkan emang bener ramalan The Simpsons, Portugal masuk final dan melawan Perancis, Portugal kewalahan sih. Tapi kita lihat aja ya. Dan ada juga dari Isaac, megang Portugal juga dia, oke. Okay. Portugal ya. Yang ciwi-ciwi ada yang nonton bola juga nggak nih? Coba kasih tahu dong. Nggak apa-apa, suka-sukaan aja nggak apa-apa kali. Upcoming match itu ada Cote d'Ivoire, gue nggak tahu nyebutnya apa ya. Lawan Norway, Prancis lawan Sweden, seru nih. Besok juga nih Prancis Sweden. England Kongo udah pasti England. Belgium Senegal gue nggak tahu. USA masuk juga ternyata, Amerika cuy. Spanyol Austria, Spanyol Portugal Kroasia deg-degan nih, gue megang Portugal. Tapi masih hari Jumat. Semoga tim kesayangan lo menang ya. Good luck. Good luck apaan?

Alamat FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

Udah menyentuh jam 10 malam nih, dikit lagi sahabat suara, gue harus siap-siap pulang karena besok pagi menemani lo lagi gantiin Kinos Gina di hari ketiga gue barengan sama Adit Insomnia. Jadi buat lo jangan lupa, besok gue akan nemenin lo pulang kerja dan malamnya gue juga akan nemenin lo pulang kerja. Keren. Yaudah pamit dulu sahabat suara, selamat beristirahat buat lo yang masih di jalan. Jangan ngantuk ya, hati-hati di jalan pokoknya. Oke, okay? It's time for

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan
3: kita
1: jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Gitu. Aduh, cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet Show, JIPS. Siap kasih

TikTok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
5: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Fest 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Isuara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Dan
2: udah
3: enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh,
2: kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Iya kan, di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara. Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Itu
5: Bang Buril, Bang Buril,
6: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
4: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
4: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang." Ada
0: suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia suara seru.
1: Selamat pagi sayang-sayangku.
2: Gila banyak banget ini, kebetulan jam segini cowok semua.
1: Iya lagi di studio kok isinya bata. Maksudnya batang ini mouse gitu.
2: Enggak, yang dengerin nih taksi online.
1: Iya. Sampai malam juga gitu, Bang.
2: Yang kayak enggak, yang kayak Uci gitu-gitu Uci. Tuh belum ada tuh.
1: Belum nanti. Ada.
2: Jadi kalau lu bilang sayang-sayangku ya taksi online.
1: Mau ke sayang-sayangku ke Uci juga udah berkeluarga gitu.
2: Emang kenapa?
1: Tapi kan gua enggak enak sama lakinya, Bang. Hah? Udah enggak ada lakinya.
2: Udah enggak ada lakinya?
1: Enggak ada. Maksudnya gimana?
2: Mana? Hilang.
3: Enggak tahu.
2: Makanya kunci stang, Ci.
1: Makanya diantara sofa ketelan itu sama sofa. Masih bersama Beril dan
2: Adit Insomnia sampai jam 10 ya.